0: kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kembali kami menyapa dari RRI Stasiun Produksi Alor, setelah kita sudah ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 dan lagu-lagu juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga saat ini kita di pukul 8:40 pendengar. Dan tentunya satu informasi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, dari Kota Bekasi dikabarkan Universitas Muhammadiyah Indonesia atau UM Indonesia resmi meluncurkan penerimaan mahasiswa baru PMB tahun akademik 2026-2027. Peluncuran tersebut ditandai dengan aksi panjat tebing di halaman kampus yang terletak di Kota Bekasi pada Minggu 20 September 2026. Aksi tersebut digelar di sela-sela gelaran orientasi mahasiswa baru atau Ormaba tahun 2026 serta dilakukan langsung oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Indonesia Sri Atmaja Putra Jatining Nugraha Nasir Rosyidi. Dalam aksinya itu Sri tidak sendirian, ia memanjat dinding butan bersama dengan sejumlah mahasiswa pecinta alam atau MAPALA dari Universitas Muhammadiyah Indonesia. Rektor Universitas Muhammadiyah Indonesia Najaruddin Malik mengatakan gelaran Ormaba tahun ini menjadi ajang konsolidasi

Dasi identitas baru kampus, tepatnya usai bertransformasi dari Universitas Islam atau UNISMA Bekasi ke Universitas Muhammadiyah Indonesia. Ia juga mengatakan perubahan nama institusi merupakan pijakan awal untuk membawa kampus menuju skala yang lebih luas. Selain itu, perubahan nama didasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 704/B/0/2026. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.co.id.

Pendengar, informasi juga untuk Anda, sesaat lagi di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan dialog interaktif di pagi hari ini untuk Anda dengan topik Jalan Aman Pulang Nyaman menyambut hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara yang akan dipandu oleh presenter Stefani Libu bersama narasumber Ibtu Muhammad Aris SH selaku Kasat Lantas Polres Alor. Tetap pantau siaran kami melalui RRI Digital atau radio konvensional. Bisa juga live streaming kami melalui YouTube RRI Alor di pukul 9 lebih 15 menit nanti.

Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren. Right about now you're tuning into the sounds of NSG production.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

0: Dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Pendengar dimanapun berada, seperti yang diinformasikan di flyer yang beredar, pagi ini kita akan berbincang terkait topik yang cukup menarik, Jalan Aman Pulang Nyaman menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara 2026. Sudah hadir bersama dengan Stefani di studio RRI SP Alor, Kasat Lantas Polres Alor yang tidak pernah bosan diundang ke RRI SP Alor. Kita langsung sapa Kasat Lantas kita yang selalu ganteng di pagi hari, Bapak Ibtu Muhammad Haris Aris Sailana SH. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Tidak ada yang salah ya dalam pengucapannya.
1: Tidak ada yang salah.
0: Tidak ada yang salah. Baik Pak Kasat, ini kan kita berbicara terkait dengan topik kita Jalan Aman Pulang Nyaman dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas nih, lalu lintas Bayangkara tahun 2026. Nah, sebelum kesini nih Bapak Kasat, mungkin adakah kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Alor dalam hari ini lalu lintas untuk menyambut hari ulang tahun Bayangkara 2026 ini?
1: Sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Korlantas Mabes Polri terkait dengan dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas yang ke-71, kami melaksanakan beberapa item kegiatan yang banyak yang ditekankan untuk pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan kegiatan perlombaan yang kebetulan dari Polres Alor sendiri mengikuti perlombaan. Ada dua jenis perlombaan, yang pertama perlombaan polisi cilik dan perlombaan mural yang secara nasional juga kita kebetulan Polres Alor juga ikut. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya sudah ditentukan dari Polda untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang kami bisa laksanakan di Polres Alor.
0: Baik, Bapak Kasat, berarti ada dua kegiatan yang dilakukan saat ini ya, polisi cilik dan juga kegiatan mural yang dilakukan secara nasional dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71. Bapak Kasat nih, sekitar sudah 2 tahun ya kalau tidak salah di Alor.
1: Saya nanti per Oktober ini baru 1 tahun.
0: Oh, ini saya sengaja nih mau memperpanjang nih.
1: Amin. Kita amin.
0: Berarti ini sudah mau 1 tahun di Alor nih, bagaimana sebagai Kasat Lantas dan juga di bagian lalu lintas nih melihat kondisi di Kabupaten Alor, apalagi kan ini bukan hanya menyambut hari ulang tahun lalu lintas nih, bagaimana Bapak melihat bahwa lalu lintas di Alor masih sama saja atau seperti apa?
1: Sejauh yang saya lihat ya, hampir 1 tahun di sini ya, kita mau lihat untuk masalah keamanan dan ketertiban berlalu lintas, mau dibilang masih jalan di tempat, karena ini masih ada kurangnya kesadaran dari bersaudara semua masyarakat yang ada di Alor tentang tata tertib berlalu lintas. Kenapa saya lihat seperti itu? Karena kita lihat dari indeks kasus yang ada per tahun lalu itu ada 79 kasus. Dan kita bisa urai dari 79 kasus itu 21 orang meninggal dunia. Tahun kemarin luka berat itu 15 orang, luka ringan 90 orang. Jadi sebenarnya ini bisa lebih dari 77. Ada beberapa ini karena kita berdasarkan data IRSMS yang terdata, artinya kita bisa mendatakan 77 kasus. Sebenarnya itu ada yang seperti luka-luka ringan, mereka tidak mau buatkan laporan polisi, itu ada. Dan kita bandingkan ke tahun ini, per bulan Oktober ini kita sudah di 59 kasus. Dengan korban meninggal dunia itu 10 orang, sedangkan luka beratnya itu 4 orang, kurir material itu sekitar 300 juta lebih. Jadi kalau kita melihat dari indeks permasalahan yang ada ini, takarannya berarti kalau mau lihat tertib ya, berarti angka kecelakaannya itu sudah sangat kecil, tapi ini karena ini masih ada bulan berjalan, 3 bulan, bisa saja melebihi dan bisa saja sama. Kalaupun kita mau lihat, kalau turun, kita sudah indikatornya dia tertib, berarti angka kecelakaan mulai turun. Ini tidak.
0: berarti untuk perbandingannya belum dapat dipastikan ya Bapak Kasat, karena ini belum sampai di akhir tahun 2026. Nah, kita juga melihat pendengar dimanapun berada, masyarakat Kabupaten Alor, bahwa sejauh ini banyak upaya yang telah dilakukan bagian lalu lintas Polres Alor nih. Ada dengan pembagian helm ataupun mungkin ada beberapa kayak parfum, karena saya juga melihat sendiri di lapangan Bapak Kasat langsung turun reward kepada pengemudi yang taat. Nah, ini memasuki memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara 2026, apa maknanya nih, makna untuk tahun ini nih Bapak Kasat, dan apakah akan upaya-upaya yang dilakukan, reward-reward yang dilakukan akan terus berjalan atau akan terus lebih meningkat lagi nih Bapak Kasat?
1: Terkait dengan upaya-upaya kita ini dalam dunia kepolisian, itu ada beberapa yang kalau kita tahu, ada upaya preemptifnya, persuasifnya, dan represifnya. Tapi yang kita preemptifnya itu dari tingkat pencegahan, itu berupa penyuluhan. Kita masuk ke lingkungan sekolah, komunitas-komunitas ojek, dan media sosial, itu merupakan preemptifnya. Dan ada persuasifnya, ada pun yang kita melakukan tindakan ya, mungkin teguran. Teguran, kita tahan, kita tegur, mungkin dia tidak pakai helm, ambil dulu. Kamu tidak gonceng tiga, turun dulu satu. Itu persuasifnya. Kalau sudah sampai upaya persuasif ya berupa tilang.
0: Lihat dari tren kasus yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasat sendiri nih, ada 2025, 2026. Dari pantauan kepolisian Resor Alor nih, kira-kira apa sih faktor utama nih sampai bisa sampai kasusnya setinggi ini? Jadi dari data yang dikumpulkan atau mungkin dari faktor fakta langsung di lapangan, itu bagaimana nih Pak Bapak?
1: Kita kembali melihat ya, kecelakaan lalu lintas. Pengertian dari kecelakaan lalu lintas, serangkaian kejadian di jalan raya yang tidak disengajai. Memang betul kejadian ini tidak disengajai, namun ada hal yang terabaikan dari pengendara kendaraan bermotor ini. Kenapa dia mengabaikan? Yang pertama, dari sisi kelayakan kendaraan. Sisi kelayakan kendaraan, kita melihat sendiri di Alor ini banyak yang menggunakan kendaraan itu yang sudah dipretelin semua. Contoh, lampu besarnya dilepas, kaca spionnya dilepas, lampu seinnya dilepas. Mungkin tidak disengaja dilepas, tapi ketika rusak mereka tidak langsung membenahi, karena mereka berpikir yang penting kendaraan ini bisa bergerak di jalan raya. Itu yang makanya hal-hal itu terabaikan. Belum lagi dari faktor manusianya sendiri. Sebenarnya itu sudah masuk dalam komponen faktor manusia. Faktor manusia ya, contoh mungkin dia mau bergerak di jalan raya dalam kondisi yang tidak sehat. Kita tahu sendiri pengaruh miras ini, rata-rata yang kasus laka lantas ini kebanyakan miras. Salah satu pihak itu miras.
0: Berarti faktor lain penyebabnya itu juga ada miras ya Bapak Kasatnya. Ini langkah-langkah pencegahan selain dengan memberikan reward tadi, ada kan ada preventif dan persuasif. Dan sejauh ini yang dilakukan kepolisian Resor Alor untuk menekan nih angka kecelakaan lalu lintas di Alor nih seperti apa saja nih Bapak Kasat?
1: Kita tentunya melaksanakan patroli di jam-jam rawan. Namun di Alor juga hebat. Kita random jam, mereka juga, masyarakat ini seolah-olah mau tertib itu karena takut ditilang. Padahal mereka tidak, masyarakat tidak memahami. Sedangkan kita harus tertib di jalan raya itu untuk apa? Untuk keselamatan jiwa kita dan jiwa orang lain. Itu yang sebenarnya harus berlandaskan itu, kita pasti akan tertib di jalan raya.
0: Berarti paling banyak karena takut ditilang ini ya Bapak Kasatnya.
1: Kembali itu, takut ditilang. Padahal kalau kita mau berpikir untuk keselamatan, kita tertib pasti ya semua akan baik-baik di jalan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu di RRI, apanya judulnya tadi, pergi selamat,
0: pergi jalan aman pulang nyaman, jalan nyaman pulang aman. Nah, seperti itu ya.
1: Jadi jalan, kita pokoknya semua tempat kan kita pasti mau nyaman. Jadi ya pergi aman jalan selamat ya. Harus itu mutlak itu.
0: Ini yang paling banyak itu tidak pakai helm ya Bapak Kasat. Nah, ini nih yang sering disampaikan kepada orang-orang bahwa Yang penting yang depan yang pakai helm, yang belakang tidak pakai juga tidak apa-apa. Itu seperti apa nih Bapak Kasat melihatnya?
1: Sebenarnya
0: nih?
1: Ketentuan undang-undang pengendara kendaraan bermotor, baik pengendara maupun penumpang, itu wajib menggunakan helm. Hanya di sini ini aneh. Beberapa kali ada yang kita melakukan persuasifnya, kita preemptifnya, tolong pakai helm. Kita tegur, secara lisan kita tegur. Dia balik bertanya, kenapa saya sendiri ditegur? Ya sedangkan kita ini, perbandingan kita ini berapa sih? Lalu lintas di Polres Alor ini cuma 22 orang. Kalau datang yang satu hari kita bisa, kita tidak usah mengkiri lagi berapa orang yang lewat di Alor ini tidak pakai helm. Satu, kalau ada pun yang kita sudah tegur, bukannya dia berterima kasih, justru balik menyerang. Kenapa saya sendiri yang ditegur? Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat kita menegur orang lain itu Bapak ada di situ? Ya, kita berhentikan untuk tegur.
0: Apakah itu menjadi tantangan Bapak Kasat?
1: Ya itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi ya kita harus bersabar. Pasti dengan sendirinya dia akan sadar juga kapan dia harus tertib. Dan satu waktu pasti dia akan memahami, oh ternyata saya tidak tertib, ini dampaknya seperti ini.
0: Kita kembali ke topik kita, jalan aman pulang, jalan aman pulang nyaman ya, seperti itu ya Bapak Kasat. Dan ini menyambut hari ulang tahun lalu lintas nih. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan kepolisian Resor Alor, mungkin kegiatan-kegiatan sosial untuk menyambut hari lalu lintas, selain dengan tadi kegiatan lomba tadi ya, ada mural, ada polisi cilik, mungkin kegiatan-kegiatan sosial lain yang dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun ini seperti apa Bapak Kasat?
1: Kalau untuk kegiatan yang sifatnya mission target operation, memang untuk tahun ini kita agak berkurang dan terkait dengan efisiensi anggaran. Yang ada ini kan kita menjalankan strategi target operation. Itu yang STO-nya, MTO-nya memang hilang, tapi STO-nya tetap kita, yang sifat rutin tetap berjalan. Jadi tidak ada hal yang terlalu diistimewakan dalam rangka untuk pelaksanaan apa ulang tahun lalu lintas.
0: Baik, berarti untuk tahun ini kegiatan yang bersifat umum tadi tidak terlalu banyak dilakukan ya Bapak Kasat ya?
1: Iya.
0: Pendengar dimanapun berada, kita masih berbincang bersama dengan Kasat Lantas Polres Alor, itu Muhammad Aris S. Sarjana Hukum, terkait jalan aman pulang nyaman menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara 2026. Bagi pendengar yang ingin berpartisipasi langsung, bisa di WhatsApp 081339027972 atau di YouTube RRI Stasiun Produksi Alor. Kita akan berbincang mungkin lebih sedikit, agak sedikit lagi bersama Bapak Kasat setelah jeda berikut ini.
2: Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban, seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Sembilan puluh tujuh koma dua RRI Stasiun Pro.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, masih dengan Stefani di Alor pagi ini. Kita masih berbincang terkait dengan topik kita, Jalan Aman Pulang Nyaman Menyambut Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara 2026 bersama Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris SH. Baik, tadi kita sudah mendengar langsung disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas bagaimana sih kondisi lalu lintas di Kabupaten Alor. Nah, kebetulan sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp dari Kakak Moris nih, dalam rangka hari ulang tahun ini, adakah promo untuk pembuatan SIM, Bapak Kasat? Izin, selamat pagi. Nah, mungkin bisa langsung saja nih dijawab Bapak Kasat, apakah ada promo yang lain-lainnya, SIM dan yang lain-lainnya?
1: Untuk promo itu kita sebenarnya tidak ada. Kita tidak namanya promo, karena kita yang kayak material ini kan kita ambil, kita pertanggungjawabkan ke PNBP-nya. Jadi makanya kami tidak ada promo.
0: Tidak ada promo ya Pak Moris ya. Berarti
1: tidak
0: hari
1: ada
0: ulang
1: promo,
0: tahun
1: tapi
0: ini.
1: Tapi ya kalau macam ada, kadang saya memberikan reward, saya berterima kasih, saya melihat

0: ada juga reward yang diberikan langsung dari Bapak Kasat ya. Jadi Om Moris kalau mau dapat SIM gratis tolong patuhi aturan lalu lintas, lalu ke Bapak Kasat nih menghadap. Saya sudah ikut.
1: Makanya
0: nih
1: kemarin pas kita bagi parking ada yang sampai DM ke saya ke TikTok bilang, "Pak, saya ini sudah naik motor lengkap bolak-balik kok tidak dapat parknya." Anda belum beruntung.
0: Berarti harus tergantung keberuntungan juga ini ya Bapak Kasat.
1: Tapi saat jangan mengharapkan reward baru mau tertib. Kita
0: ya pesan. Mungkin itu faktor pendorong juga ya Bapak Kasat ya. Nanti semua orang bisa WhatsApp Bapak, kita ikuti aturan nih. Bapak Kasat tinggal pakai acak nama juga boleh.
1: Karena ukuran keberhasilan kita lalu lintas itu bukan kita melihat dari berapa yang orang yang kita tilang, berapa orang yang kita tindak, bukan. Sebenarnya yang kita takarannya kita tuh apa yang dirasakan masyarakat, dan keselamatan yang meningkat, kepatuhan yang tumbuh, pelayanan semakin berkualitas, dan kepercayaan publik semakin kuat. Jadi kalau macam keselamatan meningkat, kepatuhan meningkat, yuk kita juga melihat kota ini kayak nyaman gitu.
0: Ini ada satu lagi mungkin dilepas di menit ke 39 dari jam 9 pagi, ada satu lagi mungkin Bapak Kasat bisa izin bacakan. Pengawasan pada malam hari juga penting, apa saja titik atau kondisi yang menjadi perhatian Satlantas saat melakukan patroli di Kalabahi, dan bagaimana upaya menangani pengendara di bawah umur yang masih ditemukan berkendara di jalan raya.
1: Untuk pengendara di bawah umur ini memang menjadi fenomena, bukan hanya untuk di Alor sendiri ya. Secara nasional ini juga menjadi permasalahan ya. Kalau kita mau tegak lurus dengan aturan yang ada, memang sesuai aturan perundang-undangan itu minimal umur 17. Karena ada faktor perhitungan, ada dari ahli yang mengeluarkan aturan ini, dibuat ini karena dengan kajian kan, bukan ujuk-ujuk serta-merta langsung aturan ini muncul. Ada kajian dari para ahli, oh ini cocok tidak, karena dilihat di tingkat kematangan dan emosional itu memang 17 tahun dari psikologi itu. Makanya dalam pengurusan SIM itu ada psikolog yang kita libatkan. Hanya kita memaklumi yang ada di Alor, mungkin secara nasional teman-teman itu kita kadang memaklumi, ya sudahlah, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Saya mencontohkan, saya analogikan, mungkin anak ini dia tinggalnya di daerah Mola, dia harus sekolah di kota Kalabahi. Kalau dalam satu rumah itu dia anaknya 3 orang atau 4 orang atau 2 orang, satu hari dia harus menggunakan angkutan umum itu PP-nya itu harus 10.000, 20.000 lah kalau 2 orang. Belum kayak mungkin dia ada kegiatan ekstrakurikuler. Hanya ketika kita seolah-olah kita tutup mata dan kondisi ini, tapi ada pelanggaran lain yang dibuat lagi. Ya dia tidak menggunakan helm, tambah lagi sudah mabuk anak-anak. Ini makanya fungsi kontrol dari orang tua sangat penting. Kita juga secara masif kita masuk ke sekolah-sekolah itu sudah sering kita lakukan itu. Dan untuk pelaku laka lantas anak sekolah itu juga lumayan. Tahun ini ada 5.
0: Dan kita juga sering terjun ke lapangan, sudah melihat sendiri bahwa upaya preventif, banyak langkah yang dilakukan oleh kepolisian Resor Alor dalam hal ini Satuan Lalu Lintas untuk sosialisasi atau pendekatan langsung kepada anak-anak sekolah ya Bapak Kasat ya. Nah ini mungkin dilepas di menit ke 41 dan 49, Bapak Kasat, apa sih yang ingin disampaikan, pesan dan juga harapan nih, selain menyambut hari ulang tahun Satuan Lalu Lintas dan juga untuk para pengemudi di Kabupaten Alor.
1: Harapan saya sebagai Kasat Lantas di Polres Alor, saya mengharapkan untuk seluruh masyarakat pengguna jalan raya, terkhusus pengendara sepeda motor roda 2 yang ada di Alor, mari kita tertib berlalu lintas, kita jaga keselamatan jiwa kita, kita menjaga keselamatan jiwa orang lain juga. Saya rasa itu saja.
0: Baik. Dimulai dari diri sendiri, kalau kita mampu menjaga diri kita di jalan raya, otomatis kita juga menjaga

0: tiga orang lain begitu, seperti itu ya Bapak Kasih.
1: Iya betul, karena kejadian laka lantas itu terjadi akibat ada yang tidak tertib.
0: Pesan singkatnya, kejadian laka lantas itu terjadi akibat ada yang tidak tertib. Terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Alor, Ibtu Muhammad Aris, yang tidak pernah bosan ke RRI dan semoga lebih lama lagi di Alor ya Bapak Kasat ya. Sampai masyarakat Alor benar-benar tertib dalam berkendara. Dan juga selamat untuk menyambut hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke 2026. Semoga Satlantas Polres Alor dalam upaya untuk peningkatan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Alor hasilnya jauh lebih baik lagi. Dan diharapkan masyarakat, kita sebagai masyarakat, pemerintah setempat tetap berkolaborasi mendukung Kepolisian Resor Alor, dalam hal ini Satuan Lalu Lintas, untuk menertibkan diri kita terlebih dahulu. Saya Stefani dan juga Kasat Lantas Polres Alor, Ibtu Muhammad Aris, beserta ada Pak Willy dan juga ada saudari saya yang magang di sini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda seluruh rangkaian siaran dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Kita di pukul 9 lebih 59 menit, sesaat lagi 1 menit kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini edisi hari ini Senin 21 September 2026. Sudah kami hadirkan dialog interaktif di pagi hari ini sekalian menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga Anda semua pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat dan menjalani aktivitas di hari ini dengan baik. Saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini, di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil ditemani program siaran dari Programa 1 RRI Atambua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan pasca bencana Sumatera senilai 435,3 miliar rupiah sudah cair dan siap disalurkan. Bantuan berupa jaminan hidup dan isi hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di 6 kabupaten dan kota. Gus Ipul mengatakan bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia mengatakan hal tersebut di sela kunjungannya ke Sekolah Rakyat di Ngawi Sabtu 19 September 2026. Dari total bantuan tersebut 322 miliar rupiah merupakan bantuan isi hunian bagi 107.609 kepala keluarga, sementara 112 miliar rupiah berupa bantuan jaminan hidup bagi 83.333 jiwa, dan bantuan tersebut dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Utara, kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, dan Tapanuli Utara. Dan Gus Ipul mengatakan pencairan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Bantuan jaminan hidup ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar, sedangkan isi hunian membantu keluarga melengkapi kembali kebutuhan rumah tangga. Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. Pemerintah berharap bantuan tersebut menjadi penguat bagi keluarga terdampak untuk bangkit dan menata kembali kehidupan.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun bentuk, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Pendengar Pro 1, pukul 12 kami ajak Anda untuk ikuti dinamika olahraga Pro 3.
1: Bisa banget.
2: Dinamika olahraga.
1: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitan. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2020. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeno.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk Kucing Hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71

0: melalui peluang Bobby dari situasi. Ben Diaz melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
0: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
2: Hard to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gelaval seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Gian Pizet melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.

0: level los puntos, quien tiene que estar muy feliz.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit, yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan, Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Pues no será porque es un grande árbitro.
2: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lindia Nadea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP. He has finally...
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
4: Long way until here, but we will enjoy that for sure.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Pesannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2020.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Toto Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise, ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Toto Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Toto Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-4.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan kanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Kita tahu persiap tim seperti sulit, lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Polos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam melanjutkan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda untuk Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Memang pertama kita memang tadi juga belum pasti adaptasi gitu kan. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan koordinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol dari awal gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kekeras pemain semua. Saya bilang di ruang ganti, tapi mungkin masih bisa. Sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa untuk gol di menit akhir dan tentunya tidak berpegang.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, dan mereka tidak terpancing dengan cara mereka bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita memasukkan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengawasi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Arif Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, jadi kita dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Buat tim main, luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 26 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berhubungi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah pemain bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal kecil lagi. Dan semoga
2: hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Brice Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Hai, saya MC Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Semboyan kami angkasa RRI.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api. Jadi, kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

edukasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia.

gendut adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah. Karena

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 21.52 menit. Saat ini berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat akan kami hadirkan untuk Anda. Hal ini dari Lembaga Pendengar Tradisi Hadop di Atadei, saat ini menjadi inspirasi pengembangan tinju sebagai olahraga prestasi di Kabupaten Lembata. Hal itu mengemuka saat peresmian Lembata Boxing Camp Leoleba di Blua, Kelurahan Leoleba Barat, hari Sabtu kemarin. Hadop atau Henadokei sudah lama dikenal masyarakat Atadei, khususnya di Waiweja atau Wolo, Watuwawer, dan wilayah sekitarnya. Tradisi ini menjadi bagian dari ungkapan syukur masyarakat setelah mereka melewati masa panen hasil kebun. Wakil Ketua 1 DPRD Lembata Francisco Saverius BN atau Cikunama mengatakan tradisi ini menjadi bagian perjalanan masyarakat Atadei. Menurutnya, kedekatan dengan hadop turut menjelaskan munculnya sejumlah sosok yang menekuni olahraga tinju. Dan ia mengatakan Willem Lojor sebagai salah satu sosok asal Atadei yang mampu berkembang sebagai atlet, pelatih, sampai promotor tinju profesional. Menurutnya, perjalanan ini menunjukkan tradisi lokal ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan olahraga prestasi. Dan ia berharap Lembata Boxing Camp Leoleba ini menjadi ruang pembinaan untuk generasi muda untuk mengembangkan bakat dan meraih prestasi olahraga. Menurutnya, pembinaan harus mencakup kekuatan fisik, keberanian, ketahanan mental, disiplin, juga sportivitas. Dan kehadiran sasana ini diharapkan mempertemukan kekuatan tradisi dengan pembinaan olahraga yang lebih terarah untuk generasi muda di Lembata. Dan dari ruang latihan itu, potensi tinju lokal diharapkan bisa berkembang menuju prestasi pada tingkat regional maupun nasional.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mengsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elinda di Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal, slofi. Memang kalau slofi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
2: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh, patung biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu dan akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Beng, atau lingsut, atau sepetangan yang dilekatkan di pundak. Baju itu tuh ayang.
3: Baju tuh aleona.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, di antara Anda ada yang suka minum jamu, ya? Jamu gula asam, beras kencur, macam-macam jamu, ya. Dan pendengar, jamu ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, dan ini sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan ramuan berbahan tumbuhan, tetapi juga mencerminkan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Dilansir dari laman Kementerian Kebudayaan, budaya sehat jamu adalah warisan tradisi kesehatan yang berkembang di berbagai kehidupan masyarakat Nusantara. Pengetahuan ini mencakup pemilihan bahan, pengolahan, peracikannya, sampai bagaimana cara mengkonsumsi jamu yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Jejak tradisi jamu juga bisa ditemukan dari berbagai peninggalan sejarah Nusantara, seperti relief Candi Borobudur dari sekitar abad ke-8 misalnya. Itu menggambarkan aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan bahan untuk perawatan dan pemulihan tubuh. Kemudian pengetahuan tentang jamu kemudian berkembang dan tercatat dalam sejarah sejumlah naskah kuno, di antaranya adalah Kakawin Ramayana, Serat Sentini, juga berbagai naskah yang memuat pengetahuan tentang tanaman dan ramuan tradisional. Dalam perkembangannya, jamu tidak hanya jadi bagian penting dari lingkungan kerajaan atau kalangan tertentu, dan tradisi ini kemudian menyebar dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk melalui keberadaan penjual jamu keliling yang berkeliling menjual jamu dari satu tempat ke tempat lainnya yang mungkin sering Anda jumpai. Gitu. Bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu juga memiliki hubungan erat antara tradisi kesehatan dan kekayaan alam Indonesia. Ada jahe, ada kunyit, kencur, lengkuas, dan berbagai macam rempah ini menjadi bagian dari bahan yang digunakan dalam sejumlah ramuan tradisional. Dan budaya sehat jamu tidak hanya mencakup minuman yang dikonsumsi, tetapi juga seluruh pengetahuan yang praktik yang menyertainya. Ya, proses tersebut meliputi penanaman, setelah ditanam, dipanen, kemudian diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk ataupun direbus, sampai mewariskan tradisi ini kepada generasi berikutnya, gitu ya. Dan keberadaan jamu sampai kini menunjukkan bahwa tradisi kesehatan masyarakat bisa terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya, gitu ya. Dan juga pelestarian jamu bukan hanya mempertahankan ramuan tradisional, tetapi juga menjaga pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai budaya yang sudah diwariskan masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi.

pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, puyuk-puyuk, dan sinar.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Wih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Ayo makasih ya. Ini betul mama bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya. Ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Di balik denting tabuhan tihar yang mengiringi tarian Likurai, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belu. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Fahik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Belu, tihar bukan sekedar alat musik. Ia merupakan simbol budaya yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Bahkan keberadaannya memiliki cerita rakyat yang masih hidup hingga kini.
1: Kalau berbicara gendang atau tihar, dengan tarian Likurai itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk sebenarnya. Karena tanpa adanya tihar atau gendang, maka tarian itu tidak akan berjalan. Karena dia sangat melekat, tarian itu disebut Likurai kecuali itu ditabuh tihar itu oleh gadis-gadis Belu. Tapi kalau tanpa tabuhan tihar, itu bukan namanya Likurai. Kita kalau berbicara tentang sejarah Likurai ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem kultur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi menurut adat itu ya itulah. Untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini, konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu. Katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nain hat, tudur nain hat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Karena itu, suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala pasukan monyet itu. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Dan ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo buimuh.
0: Seiring perjalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.
1: Waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Dan dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
0: Membuat sebuah tihar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya agar menghasilkan bunyi yang nyaring dan berkualitas.
1: Proses pembuatannya itu memang dia sedikit sayang, memakan waktu, dan dia kalau dikerjakan tanpa rasa cinta terhadap alat ini tidak akan mungkin terjadi. Karena dia punya proses pengerjaannya sangat rumit. Pertama pilihan kayu. Kayu ini supaya dia menghasilkan bunyi yang baik pada zaman dulu itu, oleh leluhur itu mereka biasa pakai kayu merah, kayu nangka, dengan kayu-kayu pilihan lain yang ada di hutan itu. Setelah kayu itu dibawa, mereka mulai membentuk tihar ini. Setelah bentuk, lalu dibor secara tradisional. Jadi lubangi sedikit, dibakar. Lubangi sedikit, dibakar. Sampai dia tembus membentuk satu lubang untuk menghasilkan tabung resonansi agar dipukul dia bisa berbunyi. Dalam perkembangannya, sekarang kan sudah ada alat modern, ada bor, ada bubut. Maka kita memprosesnya dengan alat-alat ini. Tetapi kita tetap mempertahankan beberapa alat tradisional seperti alat serut di bagian dalam agar bisa menghasilkan bunyi itu. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang baik itu, kayu itu, dinding dari lubang itu harus betul-betul tipis.
0: Selain kayu pilihan, bahan utama lainnya adalah kulit hewan. Proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
1: Ini kulit hewan. Jadi memang kalau menurut sejarahnya ini kan leluhur dulu ini kan ada yang hidupnya berpindah-pindah, hidup dari makanan mereka itu dari hasil buruan itu kulit dari binatang yang diburu itu dijadikan itu seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Dua kulit ini, kalau kulit kerbau tidak bisa atau kulit sapi tidak bisa karena terlalu tebal. Dia harus ada kulit yang tipis seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Tapi sekarang ini lebih banyak dipakai adalah kulit-kulit kambing karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
0: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi.

0: yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, tidak perlu jauh, anak-anak saya saja setiap hari yang saya buat saja mereka tidak melirik juga. Bahkan mereka menganggap ini pekerjaan apa, ini sangat disayangkan. Oleh karena itu kegiatan ini mungkin oleh pemerintah bisa dibentuk kelompok atau apa gitu, kembali menghidupkan pengetahuan-pengetahuan tradisional. Kalau tidak, dia akan punah.
1: Menurut Tius Fahid, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival. Diperlukan dukungan pemerintah hingga tingkat desa untuk membentuk kelompok-kelompok pengajin agar pengetahuan tradisional tetap hidup.
0: Memang saya sendiri berupaya untuk memperkenalkan dan mengajak. Sebenarnya saya sendiri buat ini saya tidak tertutup, saya buka. Malah mereka anak-anak yang duduk-duduk di cabang ini saya ajak, mari bergabung kita buat ini. Tetapi sepertinya tidak ada minat, dan segala sesuatu kalau dibuat dengan tidak merasa tidak mencintai pekerjaan itu, semuanya akan terasa berat. Nah, dan ajakan-ajakan saya itu juga tidak dibutuhkan oleh mereka, maka mereka semakin menjauh. Malah ada yang menertawakan. Nah, hal ini mungkin diperdayakan lewat kelompok-kelompok oleh kelurahan atau desa. Itu harus dihidupkan. Tapi kalau kepala desa atau kepala kelurahan pun merasa bahwa ini hal yang tidak menghasilkan. Tapi sebenarnya ini satu pengetahuan tradisional yang menghasilkan, menambah ini untuk menambah ekonomi masyarakat sebenarnya. Tetapi minatnya tidak ada. Mungkin ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kalau kita menunggu perintah dari bupati, itu nanti kelamaan. Kalau bisa, kepala desa atau kepala-kepala kelurahan itu punya inisiatif, para camat punya inisiatif untuk menganggarkan atau mengusulkan kelompok-kelompok untuk pembuatan kerajinan-kerajinan tradisional ini. Dan dia tidak saja sebatas pada pembuatan pihak, tetapi ada juga pembuatan pedang. Karena pedang dengan pihak itu dia satu paket sebenarnya. Pedang dengan pihak ini dia tidak bisa terpisahkan. Pedang yang dipegang oleh dua peronggeri itu adalah simbol.
1: Meski menghadapi berbagai tantangan, pihak karya Tius Fahid telah menembus pasar luar daerah, bahkan mancanegara. Hasil karyanya digunakan sekolah-sekolah, dikirim ke Timor Leste, Malaysia, hingga menjadi koleksi museum di Semarang.
0: Saya rasa pembuatan ini bukan untuk koleksi pribadi saja, tetapi sudah merambah nilai ekonomi. Dan hasil kerajinan saya ini sudah sampai di Malaysia, di Timor Leste, bahkan ada yang sudah tersimpan di museum di Semarang. Di sini per piece-nya 200.000. Jadi kita kan dalam proses pembuatan ini kan kita terus berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus, dan setiap kali kita buat kan seperti ada uji coba juga. Ada yang mungkin mengeluh karena bunyinya kurang bagus, nyaring, tetapi pada saat tahap berikutnya kita terus mencari untuk menemukan sebenarnya di mana letak kekurangan yang tidak menghasilkan bunyi yang bagus. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata adanya pada dinding tabung resonansi atau lubang baru tigar itu.
1: Bagi Tius Fahid, melestarikan budaya bukan hanya menjaga peninggalan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mau belajar agar tabuhan tigar tetap berkema sebagai identitas pilu di masa depan.
0: Jadi buat kaum muda, anak-anak muda, saya mungkin saya himbau bahwa berbicara soal budaya ini, memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kumuh dan kolot. Sebenarnya hal-hal ini karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya, ya sebenarnya ini

dia bisa menghasilkan, dia tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia atau ke mana-mana. Kalau kita fokus betul-betul, dia bisa menghasilkan. Kalau orang pesannya sampai 50 sampai 100 kan puluhan juta kita sudah pegang. Saya mengimbau kalau bisa mari. Kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa melanjutkan karya-karya ini. Kalau sudah, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi. Apalagi sudah terpengaruh dengan arus globalisasi yang berubah. Jadi banyak produk-produk luar negeri dan produk-produk lain yang sudah disuruh sebagai budaya daerah kita yang notabene bahwa budaya ini adalah jati diri kita sebenarnya. Saya mengajak kaum muda, siapa yang ingin bergabung, mari. Karena selain kita melestarikan karya budaya leluhur ini, kita juga mendapatkan tambahan ekonomi dalam keluarga kita.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja, menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia.
2: Kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
0: Menteri Keuangan meminta jajarannya untuk berpikir strategis dan profesional dalam bekerja. Realisasi program prioritas cek kesehatan gratis di sejumlah daerah terus ditingkatkan. Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional negara-negara Teluk dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Rudi Zain. Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam pelantikan pejabat di Kementerian Keuangan meminta untuk berpikir strategis dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Lena.
3: Bertempat di Aula Mezzanine Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Suhasil Nazara hari ini melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 Kementerian Keuangan serta 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Pelantikan tersebut kata Suhasil merupakan tahap akhir dari proses pengisian jabatan baik melalui mutasi maupun promosi serta penyempurnaan dari perombakan pejabat di Kementerian Keuangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir, termasuk perombakan ratusan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Penempatan sejumlah pejabat tambah Suhasil sudah melalui pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Suhasil berpesan agar pejabat yang telah dilantik hari ini menjalankan tugasnya dengan profesional dan dapat berpikir strategis sesuai tugas Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN serta memastikan keuangan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Seluruh proses penempatan tadi dan promosi yang saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan sekarang bekerja menuntaskan pekerjaan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia. Yang sisi penerimaan, yang sisi pengawasan, yang sisi belanja, yang sisi pembiayaan, semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
3: Pelantikan kali ini juga mencakup 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kementerian Keuangan, yakni pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat realisasi program cek kesehatan gratis telah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini, Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
2: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita, karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah, untuk 46% itu bisa tercapai.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
3: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya program ini masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini tentunya ini sangat membantu masyarakat, jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit bisa segera diobatin gitu.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga Surabaya mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Aryanto melaporkan.
5: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya, Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
6: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga, Profesor Muhammad Madian, mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
7: Air Langga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Air Langga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Air Langga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset dipublikasikan kurang lebih Universitas Air Langga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
5: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Aryanto melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kelompok wanita tani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Haji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Jadi luas lahan pekarangan itu kan lebih luas dibanding lahan sawah yang ada.
9: Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT. Salah satunya melalui temu akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di bumi Projo Taman Sari. Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
10: Harapan kami nanti kita terbentuk terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan KWT itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan KWT itu budidaya tanaman sayuran maupun hortikultura itu seperti lombok, seperti tomat maupun terong, itu harapan kami untuk bisa dikonsumsi. Jadi mengurangi biaya dia pengeluaran tiap hari.
9: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan, keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
11: Jadi, sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kasur, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, okay? Bergerak di bidang pertanian, ya, pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen, kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
9: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perhatian dari OPD terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami kerusakan, seperti plafon ruang kelas yang perlu diperbaiki. Faiz Rozi melaporkan.
12: Tembok udah pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah. Kelas 5 enggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
13: Kondisi bangunan sekolah dasar SD Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal sudah rusak. Dinding tembok banyak yang mengelupas dan keramik lantai ruang-ruang kelas juga banyak yang copot dan retak-retak. Bagian yang rusak lainnya diantaranya beberapa pintu dan jendela, bahkan ada 2 pintu ruang yang sudah lepas. Beberapa plafon Ethernet ruang kelas juga banyak yang copot dan ada 1 kelas yang plafon Ethernetnya lepas semua. Kondisi bangunan sekolah yang rusak membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi tidak nyaman. Apalagi jika hujan, untuk ruang kelas yang bocor cukup berbahaya. Muhammad Azam Arafif dan Rifi Aditya Pratama berharap sekolah tempat dia belajar segera diperbaiki. Pasalnya, kondisi ruang kelas yang rusak menjadikan tidak nyaman untuk belajar.
12: Dari tembok udah pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah. Kelas 5 enggak ada pintunya. Kalau hujan, bocor.
13: Terus pengennya gimana nih?
14: Pengennya diperbaikin.
13: Guru SD Negeri 2 Banyu Urip, Sida Asropa mengatakan sekolahnya terakhir mendapat bantuan renovasi pada tahun 2008. Beberapa tahun kemudian setelah kondisi bangunan sekolah rusak, pihaknya mengajukan bantuan rehab namun hingga saat ini belum ada realisasi.
14: Terakhir dapat renov itu tahun 2008-2009 ya, dengan kondisi yang kelas 5 itu udah enggak ada pintunya. Tembok aja sudah pada bolong-bolong. Dari kemarin itu pengusulan tidak pernah ada realisasinya.
13: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Kendal, Yanuar Fatoni mengatakan, dari 567 SD yang ada di Kabupaten Kendal, memang kondisinya belum semuanya baik. Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk mengusulkan revitalisasi melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
15: Tahun 2026 ini hanya 60 saja yang mendapatkan revitalisasi, sehingga masih PR kami memang masih banyak.
13: Yanuar mengatakan, untuk perbaikan bangunan sekolah TK dan SMP akan diupayakan melalui APBD Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode Minggu ke-2 September yang didominasi gempa bumi dangkal. Ayur ini menyampaikan informasi selengkapnya.
16: di kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi 3 magnitudo.
17: Sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, stasiun geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. BMG ahli pertama stasiun geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris pada RRI di Denpasar membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
16: Stasiun geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi, gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
17: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
16: Pada minggu ini didominasi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
17: Berdasarkan data stasiun geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi melaporkan.
18: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
19: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
18: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
20: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber resiko bagi masyarakat.
18: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional yang menyatukan negara Teluk dan Irak. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menekankan krisis regional baru-baru ini telah menguji berbagai asumsi mengenai keamanan dan stabilitas, serta menggambarkan krisis tersebut memiliki dampak yang meluas di wilayah tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia, Dodot Wapasaribu, menegaskan pihaknya aktif berkomunikasi dengan AINAGO dan Dewan Olimpiade Asia atau OCHA untuk mengatasi kendala koordinasi yang sempat terjadi di hari-hari awal pelaksanaan Asian Games 2026. Melalui fasilitas comment center dan tim monitoring evaluasi, kontingen juga terus memantau dinamika cuaca, termasuk isu topan di kawasan Tokyo. Para atlet juga diminta untuk menyerahkan urusan non teknis sepenuhnya kepada official dan fokus untuk bertanding.
2: Gua berbicara kepada AINAGOK ya, dari OCA dan lain-lain, beberapa catatan, dan tuan rumah sendiri pelan-pelan bertahap sudah melakukan juga perbaikan-perbaikan, dan ini memang yang seperti saya sampaikan, memang kondisional di awal-awal mungkin ya terjadi banyak hambatan dan lain-lain ya, tetapi ya, kita apa namanya satu persatu sudah bisa terselesaikan. Paling mungkin kondisi keadaan cuaca yang memang kita dapat informasi, yang informasinya itu nanti di tanggal 21 akan ada typhoon, tetapi itu kan di wilayah Tokyo. Ini terus kita monitor, kita punya common center dan teman-teman Monef kita terus juga memonitor perkembangannya, dan kita terus update, kita melihat situasi perkembangan. Nah, makanya mau kita sampaikan kepada teman-teman atlet, terus fokus, terus kita persiapkan fisik ya, dan juga mental, karena harapannya kesempatan ini sih sebenarnya potensi medali dan juga emas itu bisa lebih banyak kita dapatkan.
1: Dengan penanganan kendala non teknis yang terorganisasi, kontingen Indonesia optimis fokus bertanding, para atlet tidak akan terganggu sehingga target prestasi dapat tercapai optimal.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi.

Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Indonesia menyapa siang. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita, media sosial hari ini memiliki kekuatannya luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua pukul 14.47 menit kita berjumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan semangat untuk Anda semuanya. Dan di Pro Dangdut sesi ini, sesi pertama masih bersama tim Atambua siang. Baik, ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dari Evita Mala, Nada-Nada Cinta. Kemudian ada Duo Biduan Cinta Putih, ada Dinda Permata Tak Sanggup Lagi, kemudian ada Nila Karisma Hitam Putih Fotomu, ada Trio Macan Karena Susayang, ada Pia Valen Sayang, kemudian Isdalia Mengapa, kemudian ada Vita Alfia Goyang Dayung, Jamal Mugdad Yang Penting Happy, ada Yudi Sister Tegar, Ibu Nurjana Seribu Malam, dan terakhir ada ada Lesti Kejora, dari Susan, dari Musis Melanda Hati, dan Icet Kusnal Mati untuk anggota Musis Kota. 0812-4601-0202 masih berprogram dit, dan itu adalah kita. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang dengan Yanti di sini, Kakak Vero. Sabar sedikit ya Kakak, suaranya belum kedengaran. Suaranya belum kedengaran, sabar ya, Kakak Vero. Yang lainnya yang ingin bergabung silahkan ya, kalau tidak sempat untuk telepon bisa lewat pesan suara, lewat Facebook juga boleh ya. Baik, sudah bisa ya, sudah tersambung. Fatima, namanya sudah terputus. Kedatangannya selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, menjelang sore, Prodang itu dan lagi. Apa kabar Yanti?
1: Kabar
2: sehat.
1: Baik.
2: Sehat. Sehat. Sehat.
1: Iya, Mas Ibi juga sehat.
2: Kurang yang banyak. Seperti yang dulu nunggu saya lagi berbiar. Oke, yang penting happy ya. Salamnya ya. Salamnya buat yang dia pulang hati-hati, salam buat keluarga. Yang sudah lapar ya, sudah happy. Jadinya sudah minggu ya, pulang aja ya, oke? Kalian kan di kamar sore saya.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung, Mas Edi. Di belakangnya Mas Edi, silakan. Mas Edi Pondangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
1: Yanti lah di sini.
3: Aduh Yanti lagi. Suaranya.
1: Iya, semoga belum bosan ya.
3: Ya, itu sudah. Mungkin saya terlalu apa ingat suara mirip Kak Arda tuh.
1: Oh, gitu Kak.
3: Ah, apa apalagi butuh cepat-cepat karena saya baru gabung dari turun dari Pro 1 ND kan.
1: Oh, iya. Baik, silakan. Oh.
3: Iya, kalau lagunya boleh ikutin aja. Semua yeah. Lagu saya suka.
1: Iya.
3: Yeah. Yang penting pendengar juga suka yang apa yang diputar oleh Kak Yanti, iya. Semoga terhibur selalu, itu aja. Baik. Salamnya pertama kali untuk Kak Yanti, terus bersama operatornya semua apa kru Pro 1 RRI Atambua, dari laki-laki sampai ke perempuan. Salam sapu rata aja. Terus untuk Mama Inadi Miki-Miki, terus untuk Pak Edi, terus untuk Marina bersama keluarganya sana, terus untuk Iren, terus untuk Ibu Venti, Vero, terus bersama keluarganya di sana, sama dengan mamanya, semoga sehat selalu bersama keluarganya, terus untuk Maria bersama keluarganya, terus untuk Bunda Desi, semoga Bunda Desi semakin cantik dan semakin baik, terus untuk Mama Ayah, terus untuk Bella, terus untuk Bang Fider, Emmanuel, terus untuk Bunda Ima di Maumere, Papi di Bulawaru, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Pakpak, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Alur kembalikan ke Atambua dengan hormat. Semoga Kak Yanti sehat selalu bersama keluarga dan rezeki
1: amin,
3: semakin bertambah. Terima
1: amin.
3: Kasih,
1: doa
3: selamat sore.
1: Sampai
3: ketemu kembali
1: Marcel,
3: di lain kesempatan.
1: Ya, di NBA juga untuk semua keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu pokoknya. Baik, yang ingin gabung lagi silahkan. Masih di prodangdut adalah kita. Selamat siang. Selamat siang Prodangdut. Iya, selamat siang Prodangdut. Suaranya belum kedengaran ini. Iya, baik. Om Papi ya. Om Papi suaranya mungkin bisa dicoba lagi karena tidak terdengar ya, mungkin gangguan jaringan, bisa dicoba lagi. Saya terima di Prodangdut adalah kita. Kakak Marina, apa kabar?
4: Dangdut adalah kita.
1: Kenapa ini lemas sekali nih Kakak Marina? Sakit kah?
4: Iya, ada flu.
1: Ada flu. Ya, cepat pulih ya. Jangan lupa kalau flu tuh obatnya hanya apa ya? Banyak istirahat sama minum air putih, minum vitamin kayaknya.
4: Iya, benar ya.
1: Nah, baik. Semoga cepat sehat kembali. Kamarina silakan.
4: Ini lagunya nomor
1: yang mana? Nomor 7 itu lagunya Is Dahlia, mengapa?
4: Ya, itu saja.
1: Baik, saya siapkan.
4: Ya, kalau yang pertama bocor
1: juga ya untuk Kakak Marina ya, lagunya tadi Is Dahlia ya, lagu nomor 7 tadi. Baik, saya terima lagi satu penelpon terakhir kayaknya ini ya, di Prodangdut adalah kita. Selamat sore
5: Prodangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Yanti.
1: Selamat sore juga Kakak Vero Tamono. Bagaimana ke hari ini? Lancar jaya kah?
5: Puji Tuhan.
1: Syukurlah.
5: Aman sekali, pikirannya lancar. Kalau lagu nomor 1 sudah kok kata?
1: Lagu nomor 1 belum. Nada-nada cinta dari Evita Malang.
5: Ya, itu
1: saya. Baik, saya siapkan.
5: Ya. Oke, salam yang pertama juga Kayat yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan yang berkati dan Tuhan terselamat hati-hati di jalan. Juga Mama Maria yang lagi bukis korek sakit-sakit juga, memang kita tetap bersama. Buat Kakak Marina yang sudah lewat, ada Bung Marcia di Ede, masih ada bukis di sana bersama di Ede Ayo Kupas. Mama di sekitarnya di keluar ke duit lagi, kata di sekat di satu duit, di keluar ke satu bulan. Papa Fidel di Doe, Bunda Desi, Kakak Maria, Bundano, Bapak Purosa, Putra Cisir, Bung Tio, Kana Sanu, Bapak Ibu Eru, ada Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pak Ivan Nantes, Kak Yirin, Bapak Tendi Erginari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Pak Budi, semoga Tuhan isi keluarga di satu kota. untuk si Majumulah saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita.
1: Baik, Kakak Vero, terima kasih banyak ya untuk sudah bergabung ya bersama Prosat RRI Atambua. Salam juga untuk semua keluarga yang ada di Butuh, sehat selalu. Baik, Kakak Vero ya, penelpon terakhir di kesempatan kali ini di program untuk sesi yang pertama ini. Nanti di sesi selanjutnya bersama kita Atambua. Satu lagu Jamal.

Kita satu bangsa di bawah cahaya.

Bekasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia. Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung sholat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut, dangdut adalah kita. Dengarkan Atam Buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodando.

0: si Bubu? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua murid Putri Pagi. Marah-marah dia karena anaknya disuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Hukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Ya, pengarang Pro 1 RRI Atambua, salam jumpa, salam sehat kembali bersama saya Fit Kimau dan juga tim Atambua Sore untuk edisi siaran di hari Senin tanggal 21 September 2026. Oke, selamat sore, selamat mau kembali aktivitas tentunya lebih senang lagi karena tadi sudah luangkan waktu untuk istirahat. Dan pendengar, saya lanjut di sesi kedua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pilihan lagu yang sudah kami hadirkan di playlistnya. Silakan Anda lihat baik-baik, simak baik-baik lagu-lagu yang masih banyak sekali yang bisa Anda pilih, yang sudah disusun oleh rekan yang kita di. Silakan Anda bisa melihatnya, simak baik-baik, tetapi Anda bisa pilihkan satu kali. Oke, silakan. Dari Evita Mala, nada-nada cinta, buah Bobi Duan, cinta putih, Dinda Permata, tak satu lagi, Melan Terisma, tentu Tommy Belum Macan, dan Masu Sayang, tadi sudah diputarkan, Via Valen, Sayang, ini sudah lihat mengapa, dan sudah diputarkan juga, Ida Laila, Spirit Berdua, UB System, juga Rika Mujana, Seribu Malam, Lili Tanjung, Ida Wendo, Yari Susan, Lili Sumanda Hati, Ida Jenis Nawati, Bila Cinta, Kamal Mitra, Tiap Kepik Jendi, itu tadi sudah di request dan sudah di notif, sudah diputar, dan Lesti dengan Gunung Kedora. Oke, silakan akan lagu-lagu yang disebutkan tadi, silakan Anda bisa berpartisipasi. Dari Abad Gantek, halo, selamat sore Mas Edi. Halo, Mas Edi. Halo.
1: Halo, selamat sore. Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Apa kabar pula?
1: Ini kurang ngopin. Ini kurang ngopin nih suaranya. Ini ada di atas nih.
0: Di atas mana? Di atas.
1: Ada di atas. Bukan. Ditoro di tempat Yanti nih. Di tempat Yanti. Tempat Yanti nih.
0: Oke, nanti singgah aja ke rumah Yanti. Siapa mau ngopi di sini?
1: Iya, nanti Yanti belum pulang, enggak? Yanti belum pulang?
0: Belum pulang.
1: Oke, tadi nomor satu apa?
0: Oke, lagu nomor satu kemalah, nada-nada cinta.
1: Udah, nada-nada cinta aja juga, okay. Nada-nada apa lagi?
0: Nada-nada.
1: Nada-nada cinta ya.
0: Oke, silakan.
1: Sambil ngopi ya.
0: Sambil ngopi, nikmati nada. Okay.
1: Ini kan bolak balik dari atas ke bawah ke atas nih, mondar mandir aja gimana ini? Gak apa-apa, yang penting sehat ya.
0: Oke, yang penting.
1: Saya main remi aja nih, atas tengah bawah ini. Bisa ditebak. Oke, salam buat keluarga di rumah, pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih Mas Edi.
1: Ya, mewakili Alpro 1 RRI Atambua buat Kaiki, Kaini, Kaharga, Kayanti yang baru keluar, dan Kak Teresa yang masih tidur ya, bangun jam lalu. Tapi ini buat Putri Tunggal ini, Putri Tunggal biar jangan ngantuk ya. Nona Bella, Ibu Fendi ya, Pati Rosa, Om Papi, okay. Kamara juga, Om Papi. Oh, Bunda Ima juga nanti salah lagi, bukan Bung Fendi lagi, Jeffrey lagi ini. Oke. Iya salah terus ya, enggak suaranya enggak jelas. Enggak apa-apa, yang penting dia akan memeriahkan. Oke. Marcel okay. Juga ND, okay, Bang Jamus, apa kabar? Oke. Okay. Sore menjelang sore, Kak Fendi. Salam okay. Ya. Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Kembali ke Debara.
0: Untuk pendengar silakan. Oke, okay, kita sambut lagi dari Apui di Kabupaten Alor. Abang Gantek Nara. Halo, Bang Nara. Oke, ini sayang sekali Bang Nara masih terputus dengan buat jaringan. Oke, yang lainnya silakan. Oke, 0812 6010202. Oke, ini kata tadi Mas Edi, katanya di puncak bukan pas perusahaan ada dari bisnis. Kita sapa dari Bang Nara.
2: Selamat sore kakak.
0: Selamat sore, itu bagaimana kabar? Itu hilang saja.
2: Puji Tuhan, baik.
0: Sehat selalu, semoga di sana sehat semua. Oke, silakan Bang Nara.
2: Sehat lah dia, teman kakak. Kakak, ada lagu nomor 8 itu lagu apa?
0: Oke, nomor 8 sudah diputarkan dari Ida Laila, Spirit Kudu.
2: tahu nomor terakhir kan?
0: Oke, nomor terakhir dari Lesti itu dulu kecora.
2: Nah itu sobat. Salam.
0: Silakan.
2: Nah, pertama, bantuan buat Mas Edi, terima kasih atas senggolannya. Terus buat pro pendengar TV semua, Nara mau bilang selamat sore. Oke, bye bye.
0: Oke, singkat tapi padat dan jelas dari Nara di Kabupaten Alor. Ya Bu, ya oke, silakan yang lainnya. Silakan, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan takut. Takut adalah cinta di 081286012 02 silakan. Silakan. Silakan, masih ada kesempatan, masih ada waktu sebelum kami berikan lagu-lagu. Oke, dengar. Ini nanti kita malah ada kata cinta di sini. Kita
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rodando,

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S. Giri PR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Papua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya Gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini, sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab.

wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi.

0: Anda di Prunangkut di sore hari ini. Kita lebih semangat untuk Anda berpartisipasi. Kita sambut dari Bang Hadi, Abang Ganteng.
1: Ya halo, selamat siang Prunangkut dan sudah ada lagi kita.
0: Apa kabar Bang Hadi hari ini? Baik, Bang Hadi sehat, Bang?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat-sehat selalu di sini. Ada sibuk ke kanan, sibuk ke kiri, ke belakang, ke depan.
0: Bahaya tadi mas, ini saja katanya ke atas. Ke atas itu apakah di pohon kah atau di pancer? Oke.
1: Pokoknya ada.
0: Kiri, kanan, sampai di atas, bawah. Oke. Bang Hadi, silakan Bang Hadi. Oke Bang Hadi, silakan. Ini lagu yang mana Bang Hadi?
1: Apa aja lagunya itu, Bang Tengki?
0: Ini masih ada Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu, dari Kenur Jana, Seribu Malam, Yubi Sister, Tegar, Indah Permata, Tak Sanggup Lagi, atau Dua Biduan, Cinta Putih.
1: Oh ini aja lah, Seribu Malam aja.
0: Oke, Seribu Malam. Malam yang terakhir, ya. Silakan.
1: Salamnya pertama buat Bang Fenty, selamat bertugas sampai tuntas ya. Semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Marina di Tembuah Sana, salam sehat selalu. Ada Kak Maria juga di Patara ya, salam sehat selalu juga. Ada Luna juga, ada Mama Gisen ya. Ada Mas Edi juga. Ada Bang Putra Tengah juga, Bang Juri. Ada Mama, siapa lagi nih? Kak Bella, Kak Vero juga, Fenty juga. Ada juga Pak Henry di Atambua itu, dan ada semuanya aja ya Bang.
0: Bang Hadi.
1: Dari atas ke bawah terkecuali. Oke gitu aja Bang Fenty.
0: Oke terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bang Hadi. Terima kasih. Selamat sore Bang Hadi. Oke terima kasih dari Bang Hadi sudah menyapa dan juga pilihan lagu dari Ike Nurjana Seribu Malam. Oke malam aja seribu. Oke dan yang lainnya silakan partisipasi Anda yang terakhir. Silakan di penghujung berangkut adalah kita masih ada. Silakan kalau memang ya belum ada kesempatan lagi sibuk beraktivitas tentunya lagu-lagu juga akan hadir untuk Anda nikmati. Oke jangan khawatir karena lagu-lagu akan hadir di sisa waktu 15 menit yang terakhir kami akan hadirkan lagu-lagu berganda. Selamat sore dan selamat menikmati. Dan untuk pendengar kami akan akhiri Prunangkut edisi hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Prunangkut.

0: Aduh kawan, tumpah naslah musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air saja, tapi ada risiko kebakaran dan makanan yang sangat meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih, karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak menggunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: perspektif medis dan kebutuhan menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dokter Taziani SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan pernah paling krusial karena menjadi tumpuan utama juga masalah vital dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Sieri menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi pendekatan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan fondasi yang baik. Fondasi yang baik dimulai dari kita, kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan juga orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, karena akan menaruh kepercayaan penuh pada orang tua.

Cerita Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Gua sore ini, produksi RRI Atam Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi.

para pendengar Pro 1 RRI Antempo, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, sesaat lagi Antempo sore kami hadirkan sebuah topik menarik untuk kita perbincangkan terkait topik, yaitu sinergi lapak di Antempo dan digital marketing, strategi UMKM hindari memperluas jangkauan pasar di perbatasan. Yang akan menghadirkan narasumber berkompeten pada bidangnya, yaitu owner UMKM dari NTT, Ibu Yustin SHC. Oke, terbuat sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Belu, NTT memegang peranan geopolitik dan ekonomi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Sehingga bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM seperti UMKM Mindari, wilayah perbatasan ini menyimpan potensi pasar yang sangat besar sekaligus tantangan logistik yang unik guna memenangkan persaingan dan juga bisa memperluas jangkauan pasar. Dibutuhkan suatu integrasi antara eksistensi fisik melalui lapak lokal dan kekuatan digital marketing menjadi

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hatempu, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, pada sore hari ini Hatempu sore kami hadirkan sebuah topik menarik untuk kita perbincangkan. Kita akan bahas mengenai tentang sinergi lapak di Hatempu dan digital marketing strategi UMKM Mindarih yang akan memperluas jangkauan pasar perbatasan, khususnya negara perbatasan kita yaitu di Timor Leste, yang akan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu owner UMKM Mindarih NTT, Ibu Yustin SHJ. Oke, Hatempu sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Belu, NTT memegang peranan geopolitik dan juga ekonomi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, sehingga bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM seperti UMKM Mindarih ini bisa merupakan suatu strategi mutlak yang harus dijalankan. Tetapi lebih jelasnya kita sudah tersambung, kita sapa. Halo, selamat sore Ibu Yustin.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, ini maaf mengganggu waktu. Ibu, sehat Ibu?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke Ibu, kesibukan apa saja hari ini Ibu? Sibuk apa Ibu?
1: Ya, seperti biasa, produksi dan juga pengantaran-pengantaran produk-produk di beberapa titik untuk proses pendistribusian.
0: Oke Ibu Yustin, ini menarik sekali. Apa yang mungkin kita sudah baca bahwa ada suatu kerjasama kalau tidak salah dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan menyelenggarakan pangan lokal UMKM, dan juga UMKM Mindarih salah satu yang terpilih. Mungkin seperti itu Ibu, yang mana akan diadakan pameran, akan buka stand di Kabupaten Belu di Hatempu ini. Itu mungkin gambarannya seperti apa, kerjasamanya dengan pemerintah seperti apa dan bagaimana Ibu? Ya silakan Ibu.
1: Jadi sebenarnya bukan kerjasama, tapi bagaimana pemerintah provinsi memberi ruang-ruang bagi kami kelompok tani dan UMKM melalui utusan-utusan dari UMKM kabupaten-kabupaten yang ada di Tanah Timor, dan salah satunya Mindarih ikut ambil bagian dalam pameran pangan lokal. Jadi ini menurut saya sangat baik, bagaimana kita semakin gencar memperkenalkan pangan lokal yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi produk-produk yang siap bersaing gitu. Jadi ini bagi Mindarih sendiri suatu kesempatan untuk lebih menangkap peluang. Ya, karena jelas siapa sih UMKM yang tidak ingin produknya ekspor, go ekspor gitu. Tapi tentunya menuju ke sana kan kita harus melihat situasi dan prospek dan apa kemampuan kita untuk menjangkau ke sana, dan Mindarih memanfaatkan momen ini dari pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah Kabupaten Belu yang memberi ruang untuk kami UMKM yang ada di luar Kabupaten Belu untuk memperkenalkan dan lebih mendorong untuk kami semakin gencar memperkenalkan produk lokal dari bahan pangan lokal ini untuk lebih dikenal dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Hatempu dan juga perbatasan tentunya, dan syukur-syukur ada nantinya dari saudara-saudara kita dari negara tetangga bisa hadir dan melihat apa yang menjadi hasil dari seluruh teman-teman kelompok tani dan UMKM yang ada di Tanah Timur.
0: Oke Ibu Yustin, ini memang kita sendiri sering namanya juga kadang kita kesana lah, banyak UMKM yang sudah ada, tetapi mungkin masih sebatas UMKM di Kabupaten Belu, tetapi untuk berbicara negara tetangga juga ramai sekali Ibu. Ini biasanya bukannya di lapangan umum sini, pasar terbuat itulah, sehingga bukan di situ biasanya ramai, dan juga mungkin ini satu bentuk tadi sudah dikatakan Ibu Yustin ini ya, syukur artinya peluang untuk ajang promosi lah
1: kolaborasi dengan UMKM, tentunya dengan UMKM lokal di Belu sana, dan juga sharing praktek baik tentunya kan, kalau kita bertemu dalam suatu momen dari beberapa UMKM yang ada di daratan timur itu adalah menurut saya sangat menjadi motivasi tersendiri, karena kita belajar banyak, sharing pengalaman, sharing hal-hal baik yang bisa kita saling berbagi di situ. Jadi memang pemerintah daerah hadir untuk mewujudkan ini, saya pikir ini sangat luar biasa di momen ini, karena ini bukan setiap waktu, ini kegiatan tahunan. Setelah kemarin di tahun lalu di Kabupaten PTU dan sekarang ada di Belu, dan begitu sangat menggugah kita semua untuk ambil bagian dalam proses pameran pangan lokal itu sendiri.
0: Ya, baik itu artinya mudah-mudahan dari pemerintah, tapi biasanya pemerintah pasti mengundang. Ini ada suatu acara seperti sudah ada UMKM pameran pangan lokal, tetapi mungkin ada acara-acara lain. Dan artinya pemerintah bisa mengambil inisiatif mengundang para tamu dari tim Leste. Oke Ibu, ini mengapa? Artinya kan ada banyak sekali UMKM ini di NTT. Kenapa dipilihnya UMKM Mindari? Kenapa? Dan mungkin bahan-bahan yang sudah dipersiapkan untuk Oktober mendatang ini, pemikiran sudah seperti apa ini? Sebagai owner, sebagai bosnya Mindari ini.
1: Iya, saya tidak tahu pertimbangan dari pemerintah provinsi, yakni dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, tapi memang dari 2014 kan melihatnya Mindari kat potensi pangan lokal. Jadi dengan jargonnya dari lokal kami mulai di sini. Jadi dan dari 2014 itu kan Mindari selalu konsisten untuk mengangkat pangan lokal, untuk di branding dan dijadikan produk lokal yang betul-betul mengangkat potensi pangan lokal itu sendiri. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah seperti itu, dari konsistensi, dari bahan pangan yang digunakan, dari pangan lokal, itu mungkin yang menjadi pertimbangan untuk Mindari ambil bagian menjadi rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan juga Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi. Saya pikir seperti itu. Okay. Dan ini adalah kesempatan kita untuk memanfaatkan momen ini gitu ya, seperti itu.
0: Okay, betul sekali, artinya ini momen. Artinya kita namanya juga usaha, tetapi bagaimana ini peluang pasarnya, apalagi kita di daerah perbatasan. Okay, Ibu Yustin, nanti apa yang akan disajikan? Kira-kira mungkin ada menu-menu unggulan biar pendengar di mana saja bisa dengar. Anda bisa hadir nanti di bulan Oktober, biasanya buka di lapangan umum Kota Tambo, itu banyak UMKM, nanti Anda bisa baca saja UMKM Mindari, muncullah di situ. Apa yang Anda perlu cari, silakan.
1: Saya adalah salah satu dari 5 UMKM dan kelompok tani dari Kabupaten Kupang. Jadi kita membawa produk-produk dari bahan pangan dasar, pisang, ubi, terus ada asam, terus ada kelor, dan lain-lain yang merupakan adalah potensi pangan lokal yang ada di Tanah Timur tentunya, yang kita olah sedemikian rupa dengan penyajian kemasan yang sedemikian rupa, dan semoga menarik untuk warga yang ada di Atambua untuk merapat dan melihat keingintahuannya. Jadi di situ bukan hanya tempat bagaimana kami mendisplaykan produk-produk dari pangan lokal kami, tapi di situ juga bisa kita saling share praktek baik, informasi baik bagi pengunjung yang hadir di stand kami, untuk bisa kita berdiskusi banyak hal tentang bagaimana mengolah pangan lokal. Karena saya selain pelaku usaha, juga saya adalah trainer, pelatih untuk khusus untuk pangan lokal itu sendiri. Jadi di situ mungkin bisa teman-teman yang ada di kisaran Atambua bisa bertemu langsung dengan owner Mindari tentunya, untuk bisa di situ kita saling berdiskusi banyak hal terkait tentang pangan lokal itu sendiri.
0: Oke, baik sekali Ibu Yus. Sebenarnya untuk pendengar ini mungkin melalui perbincangan ini, ya nanti di bulan Oktober kan ada perencanaan UMKM Mindari sendiri ada di Kota Kupang lah di NTT, tetapi di Kabupaten Kupang nanti akan hadir di Hattembuah, sehingga yang lagi mendengar nanti bisa menuju stand lapak di sana. Dan tadi dikatakan Ibu Yustin, bukan hanya menjajakan dagangan saja, tapi bisa berbagi ilmu lah, sharing. Wah, ini cara kelolanya mungkin seperti apa, penyajiannya seperti apa dan sebagainya, ini ada manfaatnya. Oke Ibu, nanti kan mengoptimalkan yang namanya lapak fisik, ya, gerai, stand, kios di Hattembuah, agar tidak hanya mengandalkan pembeli lokal, tetapi juga menarik pasar perbatasan Timur Leste. Dalam hal ini
1: dan juga sistemnya seperti apa? Dan juga kemungkinan, dan juga kemungkinan kerjasama itu kan bisa saja terjadi gitu, dengan misalnya pemilik lapak-lapak oleh-oleh yang ada di Hattembuah. Ini banyak hal yang ini momen yang sangat bagus, kita bisa saling memberi informasi untuk produk dari Kabupaten Kupang bisa masuk di sana melalui teman-teman yang mempunyai usaha oleh-oleh di sana. Itu kemungkinan-kemungkinan yang memang dibuka ruang-ruang pasar baru di sana. Harapannya kita akan terjadi seperti itu. Itu yang apa?
0: Ya. Oke, ini artinya berbagi ilmu, sharing dan juga ada manfaatnya lah, Ibu. Oke, dan Ibu Yustin, namanya suatu pameran pangan lokal, apalagi yang diselenggarakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baik provinsi maupun daerah melalui para UMKM, salah satunya UMKM Indari. Apa yang diharapkan, Ibu?
1: Yang pertama adalah harapannya tentu kami pelaku UMKM mikro kecil dan juga kelompok tani. Harapannya ke depan adalah semoga momen-momen ini akan menjadi momen keberlanjutan, walaupun ini adalah kegiatan tahunan yang akan berpindah-pindah dari kabupaten satu ke kabupaten lain, tapi harapan saya ada seperti toko bersama gitu, yang difasilitasi oleh pemerintah dari kumpulan UMKM yang ada di darat nanti

zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun, belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah.

usaha mikro, omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, lagu-lagu sudah kami hadirkan. Saatnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda renungan di pagi hari ini dengan topik menjadi keluarga Yesus, mendengarkan dan melakukan sabda Allah yang disampaikan salah satu penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor, Honoratus Maumabe Esfil. Selamat mendengarkan renungannya, semoga dapat menjadi berkat bagi kita.
1: Ibu Bapak, Saudara-saudari, pendengar setia RRI yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Tirai Pagi Agama Katolik edisi Selasa 22 September 2026. Semoga rahmat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, sejenak marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Marilah kita membuka seluruh rangkaian aktivitas kita hari ini, mengawali mentera pagi agama Katolik hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati hari yang indah ini. Kami mohon kepadamu, bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami kehendakmu dan melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Tuntunlah kami dengan Roh Kudusmu supaya permenungan hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua serta semakin meneguhkan kami dalam iman, harapan, dan kasih. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja sama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Penginjil Lukas hari ini mengisahkan kepada kita tentang keinginan ibu dan saudara-saudara Yesus untuk bertemu dengannya. Keinginan itu tidak tercapai karena orang banyak yang mengelilingi Yesus. Pada saat itu seseorang datang dan mengatakan keberadaan serta keinginan keluarga Yesus untuk bertemu dengannya. Namun Yesus menjawabnya dengan berkata, ibu dan saudara-saudaraku ialah

mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mendengar bacaan Injil hari ini, secara sekilas mungkin saja timbul pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa Yesus seolah-olah bersikap dingin kepada ibunya dan sanak keluarganya sendiri? Mengapa ia tidak langsung keluar dan menyambut mereka? Apakah perkataan Yesus itu berarti bahwa ia tidak mengakui mereka sebagai keluarganya? Namun jika kita menyelami lebih dalam pesan di balik peristiwa ini, Yesus sebenarnya sama sekali tidak sedang menolak atau mengabaikan Bunda Maria dan juga sanak saudaranya. Pada momen kunjungan keluarganya ini, Yesus sendiri menegaskan kepada orang banyak dan juga kita sekalian bahwa hubungan atau relasi dengannya tidak hanya didasarkan pada ikatan darah atau marga atau hubungan yang bersifat duniawi semata. Jikalau demikian, hubungan kita dengan Yesus didasarkan atas apa? Hubungan kita dengan Yesus didasarkan pada sikap di hadapan sabda Allah, yakni mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri. Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah, bahkan sampai ia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Yesus ingin agar kita sekalian mengikuti jejaknya, yakni taat kepada sabda Allah. Hal itulah yang menjadikan kita sebagai saudara-saudarinya. Artinya kita dipanggil untuk menjadi lahan yang subur bagi sabda Allah. Dengan demikian sabda Allah itu berkembang dan berbuah di dalam diri kita. Jika kita mengambil sikap mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, maka kita adalah sanak saudara, saudari, dan ibunya. Dalam hal ini, Yesus tidak menolak ibu dan saudara-saudaranya. Malahan di sini Yesus mau menegaskan kepada orang banyak bahwa mereka, ibu dan saudara-saudaranya, adalah contoh teladan dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Lewat perkataannya ini, Yesus justru sedang memberikan sebuah pujian tertinggi kepada bundanya Maria, sekaligus membukakan pintu bagi kita sekalian. Mengapa dikatakan bahwa Yesus memuji bundanya Maria? Bunda Maria adalah sosok yang paling sempurna untuk dijadikan contoh dan teladan bagi kita sekalian dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Tentu kita sekalian masih ingat pada peristiwa kabar sukacita ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria. Bunda Maria menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria bukan hanya ibu secara fisik karena melahirkan Yesus, tetapi ia adalah murid Kristus yang pertama dan paling setia. Lewat perikop hari ini, Yesus ingin menegaskan kepada kita sekalian sebuah wawasan baru tentang keluarga. Bahwasannya, hubungan kekeluargaan tidak hanya dibatasi oleh ikatan darah, suku, atau keturunan biologi semata, melainkan diikat oleh kesetiaan mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Dalam bacaan Injil hari ini ada dua hal penting yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama, pentingnya sikap mendengarkan sabda Allah. Di tengah situasi dunia zaman ini, apakah kita masih menyediakan waktu untuk mendengarkan sabda Allah? Mendengarkan sabda membutuhkan sikap hati yang hening dan terbuka, bukan sekedar membaca kitab suci sebagai sebuah rutinitas semata, melainkan kita membiarkan sabda itu menyapa dan menegur hati kita. Seringkali yang menjadi masalah di sini bukan karena Tuhan tidak berbicara kepada kita, tetapi karena kita terlalu sibuk sehingga tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui sabdanya, melalui doa, melalui nasihat orang lain, bahkan melalui peristiwa-peristiwa sederhana yang kita alami setiap hari. Mendengarkan sabda Allah bukan sekedar mendengar dengan telinga. Kita diajak untuk mendengar dengan hati, membiarkan sabda itu menyentuh pikiran, perasaan, dan cara kita di dalam memperlakukan sesama. Yang kedua, keberanian kita untuk melakukan sabda Allah itu. Mendengar saja tentu belum cukup.
iman tanpa

perbuatan adalah iman yang mati. Iman kita harus diperingi dengan perbuatan nyata. Menjadi keluarga Yesus berarti mewujud nyatakan sabda Allah yang kita dengarkan itu di dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Sabda Allah menjadi nyata bukan hanya ketika kita berada di gereja, tetapi terutama ketika kita kembali ke rumah, ke tempat kerja kita, ke sekolah, ke lingkungan masyarakat, dan berjumpa dengan sesama di sekitar kita. Ketika kita memilih untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita dan berbuat salah kepada kita, di saat itulah kita sedang melakukan sabda Allah. Ketika kita peduli terhadap sesama yang sedang mengalami kesulitan, memberi perhatian dan belas kasihan pada mereka yang terpinggirkan, dan bersikap jujur di dalam setiap pekerjaan kita, disitulah kita sedang melakukan sabda Allah. Ketika kita sanggup menahan diri untuk tidak membalas perkataan kasar dengan perkataan yang lebih kasar lainnya, disitulah juga kita sedang belajar untuk hidup sebagai keluarga Yesus. Hari ini Yesus mengundang kita sekalian untuk bersatu sebagai keluarga Allah. Ia tidak melihat dari mana asal kita, seberapa besar posisi kita, atau apa latar belakang kita. Kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini saya hanya menjadi orang yang mendengarkan sabda Tuhan, atau sungguh menjadi orang yang melaksanakan sabda Tuhan itu? Menjadi keluarga Yesus bukan pertama-tama soal seberapa banyak kita mengetahui tentang Tuhan, tetapi seberapa jauh kita membiarkan sabdanya mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan berbicara. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama hari ini senantiasa mengetuk pintu hati kita masing-masing untuk mendengarkan sabda Allah dan mewujud nyatakannya di dalam setiap tutur kata, sikap, tindakan, dan perbuatan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita akhiri permenungan hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas rahmat pembaptisan yang telah mengangkat kami menjadi anak-anakmu dan menjadi bagian dari keluarga rohani Kristus. Kami mohon kepadamu, lembutkanlah hati kami yang seringkali keras ini. Berilah kami telinga sebagai seorang murid agar kami mampu mendengarkan sabdamu di tengah kesibukan hidup kami. Berikanlah pula kami keberanian dan kerendahan hati untuk senantiasa mewujud nyatakan sabdamu itu dalam perbuatan kasih, keadilan, dan kedamaian sepanjang perjalanan hidup kami. Timilah setiap langkah kaki kami, agar dimanapun kami berada, orang-orang dapat merasakan kehadiranmu melalui tutur kata, sikap, perbuatan, dan tindakan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala aktivitas kita hari ini, segala apa yang kita kerjakan, senantiasa diberkati oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Oke, okay, pendengar, Tuhan adalah gembalaku dari Ramos Sihombing mengakhiri perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Kita sudah ada di pukul 6 lebih 3 menit, saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 1 RRI Atambua.

0: kita stopkan dulu. Hal ini dikarenakan karena banyak informasi bahwa dalam pertemuan ini sudah melibatkan banyak orang, bukan saja orang asli yang ada di desa itu.
1: Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, penambangan emas secara ilegal di wilayah desa Neotoko, Kecamatan New Mafoba Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan.
3: Penambangan emas secara liar di desa Neotoko, Kecamatan New Mafoba Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, yang merusak lingkungan dan kawasan hutan karena memakai bahan kimia berupa merkuri, rupanya melibatkan orang asing. Warga negara asing yang terlibat dalam aksi itu adalah warga negara Cina sebanyak 4 orang dan masuk di Neotoko selama 2 bulan. Hal ini diungkapkan Kepala Kesbang Pol TTU, Hieronymus Panaesha, saat melakukan sosialisasi di Desa Nian, Kecamatan Mewofo Tengah. Menurut Kabang Kesbang Pol, bahwa penambangan emas secara liar di Desa Neotoko, Kecamatan Mewofo Barat, Kabupaten TTU sudah berlangsung lama dan sudah melibatkan orang luar TTU. Karena ada orang luar dari kabupaten lain yang terlibat merusak lingkungan di wilayah itu. Bahkan ada warga negara Cina sebanyak 4 orang dan mengantongi paspor serta visa.
0: Kita hentikan penambangan secara manual oleh masyarakat dan secara regulasi itu ilegal. Sambil menunggu apabila ada masyarakat yang mungkin mengajukan permohonan izin ke Kementerian Minerba, maka untuk sementara ini kita stopkan dulu. Hal ini dikarenakan karena banyak informasi bahwa dalam pertemuan ini sudah melibatkan banyak orang, bukan saja orang asli yang ada di desa itu, tetapi ada juga masyarakat dari desa tetangga, dari kabupaten-kabupaten lain, bahkan yang lebih heboh itu ada orang asing.
4: Orang asing itu dari mana sih?
0: Orang asing itu yang kita identifikasi dari Cina.
4: Itu berapa banyak?
0: Ada 4 orang. Dan mereka ketika datang ke sini, saat memasuki wilayah kita dan diperiksa oleh imigrasi, paspor mereka adalah, paspor mereka ada, tetapi untuk visanya itu, mereka itu sebagai teknisi alat berat. Nah, teknisi alat berat ini kita tidak tahu yang mana. Tetapi ketika ditelusuri, ternyata mereka datang ke sini, tempat penambangan ini. Dan di situ mereka memasang alatnya dan ikut menambang.
4: Izin Bapak, spesifik mereka masuk ke desa mana saja yang orang asing itu?
0: Nah, kemarin itu mereka di ibu kota kabupaten kota kita Menanjir lama di Neotoko di Gunung Binuni itu, dan itu sudah lumayan mereka kita bisa agak lama dan juga dampak kerusakan lingkungan juga sangat tinggi dan yang tidak bagus mereka memakai zat-zat kimia.
4: Yang berupa merkuri dan air raksa itu ada.
0: Ya, betul.
4: Nah, mungkin keberadaan warga asing itu terutama Cina itu berapa lama di Neotoko?
0: Mereka waktu itu cuma 2 bulan. Ketika teridentifikasi, didatangi, dan ketika petugas datang dan mereka sudah tahu, langsung dengan sendirinya mereka kembali.
4: Nah, mungkin pihak yang mendatangkan mereka siapa, Bu?
0: Nah, itu pihak yang mendatangkan mereka ini yang kita masih dari intelijen, baik BIN, BAIS, Polres, Polri, masih selidiki. Mereka tidak sampaikan.
3: Sementara Sekretaris Desa Nuenasi, yakni Markus Loposoni, mempertanyakan bagaimana emas yang ditambang berada di tanah masyarakat yang bersertifikat. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Selain itu, ia juga meminta pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menghentikan galian C yang berada di desa Nuenasi maupun yang berdekatan dengan desa Welneke, sebab galian C itu lebih rusak daripada bekas galian yang dibuat masyarakat saat menambang emas. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: 10 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Belu tahun 2026 menjalani 5 tahapan tes.
1: untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan.
2: Sebanyak 10 orang peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama pemerintah Kabupaten Belu mengikuti 5 tahapan tes untuk mengisi jabatan sekretaris daerah dan inspektur daerah Kabupaten Belu. Ketua Tim Asesor Badan Kepegawaian BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga menjelaskan, tim asesor bertanggung jawab melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap seluruh peserta seleksi. Dikatakan uji kompetensi tersebut dilakukan melalui 5 tahapan, yakni psikotes, analisis kasus melalui metode in-basket, diskusi, wawancara, serta tahapan penilaian kompetensi lainnya yang menjadi bagian dari proses asesmen. Ia menegaskan tim asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja secara independen dalam pelaksanaan penilaian. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Guido mengatakan hasil setiap tahapan tes akan dihimpun dan dianalisis untuk memperoleh nilai akhir kompetensi masing-masing peserta. Penilaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan seleksi terbuka.
1: Yang punya kewenangan untuk pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Alat tes itu kakak ada analisis kasus, itu kami kasih soal-soal kasus-kasus yang ada di pemerintah daerah, khususnya untuk jabatan sekda dan jabatan inspektur daerah yang sementara dites. Jadi kira-kira permasalahan terkait sekda itu apa saja di Kabupaten Belu, termasuk RPJMD Kabupaten Belu, sudah kami baca, kami dalami, supaya kami temukan kira-kira masalah krusial apa yang ada di Kabupaten Belu. Kami buat dalam bentuk soal, kami minta calon sekda termasuk juga calon inspektur daerah jawab. Setelah itu imbas, ini analisis kasus. Terus ada simulasi kedua in-basket. Itu juga kami minta mereka buat disposisi-disposisi atas kasus-kasus yang sudah terjadi. Dari situ kami bisa dapat temukan nilai. Terus mereka juga kami duduk ke dalam satu ruangan, kami kasih masalah, kami suruh mereka diskusi. Itu juga ada nilai tersendiri. Terus ada wawancaranya nanti bersama para asesor, dan juga ada psikotes dari psikolog. Semua alat tes 5 ini nanti kemudian akan digabung, dicari dia punya rata-ratanya.
2: Menurut Guido L. Joakim Laga, dalam proses uji kompetensi tersebut terdapat 9 kompetensi yang akan menjadi aspek penilaian terhadap peserta. Setiap kompetensi dinilai menggunakan standar atau skala penilaian dari level 1 hingga level 5. Guido menjelaskan standar tersebut digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi setiap peserta mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan yang lebih tinggi sesuai tuntutan jabatan yang diisi. Khusus untuk jabatan sekda dan inspektur daerah, peserta diwajibkan mencapai level 4 pada kompetensi yang dipersyaratkan. Hasil penilaian kemudian menjadi salah satu bahan yang disampaikan kepada panitia seleksi untuk diproses lebih lanjut sesuai tahapan seleksi. Ia menambahkan, pelaksanaan asesmen diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kapasitas manajerial dan sosial kultural masing-masing peserta.
1: Nilai range yang kami buat itu berdasarkan Permenpan 38/2017 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural. Di situ ada 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural yang kami uji. Dan total ada 9 kompetensi yang kami uji. Masing-masing kompetensi itu range nilainya 1 sampai dengan 5. Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih. Kami harapkan kalau mau jadi sekda atau inspektur daerah harus ada di level 4. Nah itu yang kami uji. Apakah mereka bisa sampai level 4 nanti kita lihat hasilnya.
2: Dengan demikian, hasil uji kompetensi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menjalankan seluruh proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama untuk mengisi jabatan sekda dan inspektur daerah. RRIA Tambua, Febi Nolede melaporkan.
5: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini prediksi cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 35 sampai 95%. Untuk Belu dan sekitarnya juga berawan hari ini, suhu udara berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 41 sampai 80%. Kalau dan sekitarnya juga berawan hari ini, suhu udara berkisar antara 18 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 47 sampai 99%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.id. Beralih ke berita selanjutnya, 28 pelajar dari 7 SMP ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai seleksi menuju tingkat kabupaten.
0: Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni. Kegiatan ini diikuti 7 satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Sebanyak 28 peserta mengikuti dua mata lomba, yakni lomba solo dan lomba puisi. Masing-masing lomba diikuti 14 peserta yang telah dipersiapkan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Kepala Sekolah SMP Kristen 4 Kelabai Anti Paskan Perjasa kepada LRI mengatakan, festival tersebut memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi seni yang mereka.

0: sekarang apakah kita mau untuk tanggal dimanfaatkan tidak atau tidak? Kita bersyukur karena melalui dinas pendidikan membuka peluang ini dan disampaikan kepada semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Alor untuk ada dalam perubahan.
1: Dari hasil seleksi tersebut, peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kabupaten Alor yang dijadwalkan pada Minggu ke-2 Oktober tahun 2026. Festival ini diharapkan terus dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian, semakin banyak potensi seni anak yang dapat ditemukan dan dikembangkan, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni serta lagu-lagu daerah di tengah perkembangan musik modern dan teknologi. Kontributor RRS Balok, Mas Labdaot, melaporkan.
2: PAUD Eklesia Atambua ciptakan sekolah inovatif lewat program Garden of School.
3: Pendidikan anak usia dini atau PAUD Eklesia Atambua di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat berhasil mencuri perhatian publik dikarenakan selain fokus pada peningkatan literasi dan numerasi, namun juga menghadirkan suatu program pembelajaran inovatif dan kreatif yang berbasis kebutuhan lingkungan dengan menghadirkan program Garden of School sebagai salah satu program unggulan dalam mendukung pendidikan anak usia dini secara holistik. Kepala Sekolah PAUD Eklesia Atambua, Meci Yovita Janoe, menjelaskan program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak anak melalui kegiatan edukatif seperti budidaya ayam petelur dan penanaman sayur-sayuran organik di lingkungan sekolah. Menurutnya, melalui penerapan Garden of School, anak-anak tidak hanya fokus pada literasi dan numerasi. Dengan keberadaan Garden of School menjadikan PAUD tidak hanya menjadi lokasi belajar, namun menjadi laboratorium alam untuk pembelajaran atau edukasi, mendorong tingkat kesehatan dan nutrisi, serta membangun kesadaran lingkungan atau ekologi.
4: Yang ada di sekitar kita ya, dengan sederhana saja, mulai dari kita menanam yang paling sederhana aja, kemudian kita memelihara ayam telur, tidak perlu sampai banyak, tetapi ya adalah 1-2 begitu saja sudah bisa jalan. Paling tidak terjadi pembelajaran di sana, kita bisa mengedukasi anak-anak untuk anak-anak belajar tentang.
3: Ia juga kembali menegaskan pendidikan anak usia dini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, serta kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Menurutnya, melalui konsep Garden of School, anak-anak diajak untuk belajar secara langsung tentang proses kehidupan, mulai dari merawat hewan ternak hingga menanam dan memanen hasil kebun sekolah. Ia juga menambahkan PAUD Eklesia Atambua juga mengintegrasikan berbagai program pendukung lainnya seperti Sangkal Calistung, pembinaan karir kesehatan, pembelajaran bahasa Inggris, serta perkembangan talenta anak. Melalui program Garden of School, ia juga menginginkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan sejak usia dini. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Menyebarluaskan informasi publik tentang penyuluhan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kemenag PU melakukan penandatanganan kerjasama PKS dengan RRI Atambua Senin 21 September 2020. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Belu melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan Lembaga Radio Republik Indonesia RRI Atambua di Kantor Kementerian Agama Belu Senin 21 September 2026. Penandatanganan perjanjian kerjasama Kemenag Belu dengan RRI Atambua dalam hal program acara yang bisa disiarkan secara luas merupakan sinergitas kedua lembaga pemerintah ini untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam melayani masyarakat. Penyampaian informasi publik tentang kegiatan penyuluhan keagamaan yang menjadi program Kementerian Agama Belu bisa dilakukan melalui siaran RRI agar mampu menjangkau khalayak masyarakat luas. Kepala Kantor Kemenag Belu Fidelis Seran SAG menyambut baik agenda penandatanganan perjanjian kerjasama setiap program Kementerian Agama bisa disuarakan melalui corong RRI. Ia menyebut sebelum ada perjanjian kerjasama PKS, sudah terjalin kerjasama secara baik antara dua institusi pemerintah. Para penyuluh agama Kantor Kemenag Belu mengisi mimbar agama sesuai daftar acara siaran terjadwal. Demikian pula beberapa agenda kegiatan diadakan Kantor Kemenag Belu sempat juga diliput dan diberitakan di media RRI Atambua, menunjukkan sinergitas kedua lembaga yang perlu terus diperkuat kerjasamanya semata-mata dalam melayani masyarakat.
5: Kantor Agama dari sisi SDM tenaga, kami sih mengisi jadwal-jadwal kita harus mengumpan penutup secara baik supaya memberi pengetahuan kita kepada masyarakat penutup kita sehingga kualitas masyarakat kita semakin baik dari akhir. Target akhirnya tentu adalah cinta dan kasih. Mudah-mudahan kita hidup kita berbahasa ini dengan pembinaan yang semakin baik dan kerukunan juga semakin baik.
6: Ia mengungkapkan RRI merupakan media publik perlu memanfaatkan secara bertanggung jawab. Dari agenda siaran dengan sendirinya telah memberikan pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat pendengar, sehingga kualitas pelayanan keagamaan di Belu semakin baik ke depannya. Kerjasama Kemenak Belu dan RRI Atambua terkait informasi publik program keagamaan tertuang dalam nota kesepakatan perjanjian PKS selama 2 tahun, kemudian boleh diperpanjang. Sementara Kepala Stasiun RRI Atambua, Andrean Sucahyo SE dalam arahannya, membuka ruang seluas-luasnya kepada setiap masyarakat, institusi pemerintah termasuk kantor Kemenak Belu untuk memanfaatkan siaran RRI. Terkait perjanjian kerjasama PKS, Kemenak Belu melalui tenaga penyuluh agama boleh mengisi siaran mimbar agama maupun kegiatan dialog bisa dilakukan di studio RRI Atambua dan juga dialog luar studio diatur secara terjadwal. Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama Kemenak Belu dengan kantor RRI Atambua dihadiri KTU Kemenak Belu dan Kasubag TU RRI Atambua serta sejumlah kepala subseksi bertempat ruang kerja Kakan Kemenak Belu Senin pagi.
2: Beralih ke berita luar negeri, Komite Pengungsi di Jalur Gaza memperingatkan bahwa pemangkasan dan restrukturisasi di Badan PBB untuk pengungsi Palestina dapat mengganggu layanan penting pengungsi. Komite tersebut mendesak penghentian langkah-langkah yang berdampak terhadap layanan dan staf dari Badan PBB untuk pengungsi Palestina, dilansir dari Anadolu. Komite Pengungsi bersama menyampaikan keprihatinan atas perkembangan terbaru di Badan PBB untuk pengungsi Palestina, termasuk pemutusan hubungan kerja staf dan pemangkasan program. Langkah tersebut juga mencakup Departemen Keuangan Mikro dan Pembangunan di Badan PBB untuk pengungsi Palestina. Komite menilai krisis keuangan tidak boleh berubah menjadi krisis layanan yang harus ditanggung pegawai dan pengungsi Palestina. Restrukturisasi yang dilakukan tanpa transparansi dan konsultasi dengan perwakilan pegawai serta pengungsi dinilai dapat mengancam kemampuan Badan PBB untuk pengungsi Palestina menjalankan mandatnya. Menurut komite, kondisi di Gaza justru membutuhkan perluasan layanan, bukan pengurangan. Layanan yang perlu dipertahankan mencakup pendidikan, kesehatan, bantuan, dan perlindungan. Komite mendesak penghentian sementara pemangkasan yang berdampak pada layanan penting dan keamanan pekerja staf. Dan badan tersebut juga diminta menjamin hak pegawai yang kontraknya dihentikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, Badan PBB untuk pengungsi Palestina diminta membuka rencana restrukturisasi kepada publik. Informasi tersebut mencakup kriteria, tahapan, serta dampak restrukturisasi terhadap staf dan layanan. Komite juga meminta perwakilan pegawai dan pengungsi dilibatkan dalam keputusan mengenai masa depan badan tersebut. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan tenaga kerja yang berkualifikasi untuk memastikan layanan tetap berjalan. PBB dan negara-negara donor turut didesak menyediakan pendanaan berkelanjutan bagi Badan PBB untuk pengungsi Palestina tersebut. Komite menegaskan badan tersebut bukan sekedar lembaga penyedia layanan, melainkan Badan PBB yang mandatnya berkaitan langsung dengan persoalan pengungsi Palestina. Komite mengutip resolusi Majelis Umum PBB 878 yang memperpanjang mandat badan tersebut hingga 30 Juni 2029. Negara-negara donor diminta meningkatkan dukungan pendanaan agar badan tersebut dapat menjalankan mandatnya. Komite menolak menolak penyelesaian krisis keuangan di badan PBB tersebut melalui pemangkasan staf dan program yang berdampak terhadap pengungsi. Komite juga mengatakan dukungan pengungsi Palestina terhadap badan PBB tersebut menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, bantuan, dan sosial bagi pengungsi Palestina yang terdaftar di 5 wilayah operasional. Wilayah tersebut meliputi Gaza, lebih barat termasuk Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rni.co.id.

0: Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti laporan mendalam dengan topik mengungkap tabir dugaan korupsi tunjangan kesejahteraan DPRD Belu periode 2019-2024.
1: Oke, siang hari ini kita berhasil memperoleh 32 barang. 32 barang itu, 29 barang itu berupa surat dokumen, kemudian ada 2 laptop. Kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan pelajar rumah tangga di bidang BPP tahun 2019.
2: Tabir dugaan korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan BPP Kabupaten Belu periode 2019-2024 perlahan mulai dibuka. Dalam 2 pekan terakhir, Kejaksaan Negeri Kejari Belu mengintensifkan penyidikan dengan melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut. Langkah penyidikan tidak hanya menyasarkan kantor lembaga administratif, tetapi juga rumah penyedia jasa catering hingga kediaman 3 mantan pimpinan DPRD Belu. Serangkaian penggeledahan itu menjadi bagian dari upaya penyidik untuk menemukan dan mengamankan alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi tunjangan kesejahteraan, khususnya pelajar rumah tangga pimpinan DPRD Belu. Gebrakan penyidik dimulai pada 14 September 2026, di mana tim penyidik Kejari Belu yang dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Cornelis Siprianus Wematan SH melakukan penggeledahan di kantor sekretariat DPRD Belu. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan sebanyak 32 barang. Barang-barang tersebut terdiri atas 29 dokumen atau surat, 2 unit laptop, dan 1 unit komputer.
1: Di siang hari ini, kita berhasil memperoleh 32 barang. 32 barang itu, 29 barang itu berupa surat dokumen, kemudian ada 2 laptop. Kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan pelajar rumah tangga di bidang BPP periode 2019-2024 tahun anggarannya 2021 sampai 2023. Dari 32 dokumen, 32 barang.
2: Dokumen serta perangkat elektronik tersebut kemudian diamankan penyidik untuk kepentingan penyidikan dan pendalaman perkara. Namun penggeledahan pada hari itu tidak berhenti di kantor sekretariat DPRD Belu. Setelah keluar dari kompleks DPRD Belu, tim penyidik melanjutkan penggeledahan ke rumah salah seorang penyedia jasa catering berinisial SF. Dari rumah SF, penyidik mengamankan 8 dokumen, 1 buku rekening atas nama SF, serta 1 unit laptop merek Acer. Barang-barang tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan selanjutnya diamankan untuk kepentingan penyidikan. Setelah tanggal 14, 3 hari kemudian, tepatnya 17 September 2026, penyidik kembali bergerak. Kali ini penggeledahan dilakukan di 6 lokasi di wilayah Kota Tapua. 3 lokasi merupakan tempat usaha penyedia jasa catering, sementara 3 lokasi lainnya merupakan rumah kediaman mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Ketiga mantan pimpinan DPRD yang rumahnya digeledah masing-masing adalah mantan ketua DPRD Belu inisial JMSJ, mantan wakil ketua 1 DPRD Belu inisial JN, dan mantan wakil ketua 2 DPRD Belu inisial CT. Penggeledahan terhadap rumah ketiga mantan pimpinan DPRD Belu tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian penyidikan karena penyidik berupaya menelusuri dokumen maupun barang bukti lain yang dapat menjelaskan hubungan antara pemberian tunjangan kesejahteraan dengan belanja rumah tangga pimpinan DPRD. Kasih Pitsus Kejari Belu Cornelis Siprianus Wematan menjelaskan bahwa penggeledahan terhadap rumah tiga mantan pimpinan DPRD Belu merupakan bagian dari tindak penyidikan. Menurut Cornelis, langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara. Penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap berbagai barang yang telah diamankan dari sejumlah lokasi. Ketiganya masih dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidik dalam tahap penyidikan.
1: Mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPP aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya.
2: nama Jamie Haikase yang turut mendampingi jalannya proses tersebut menginformasikan bahwa penyidik menyita sedikitnya 15 berkas atau dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut. Menurut Jamie, dalam proses penggeledahan, pihaknya menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Jamie Haikase menegaskan pihaknya siap menguji nilai pembuktian terhadap barang maupun dokumen yang diamankan penyidik pada tahapan hukum selanjutnya.
3: Ya, atas nama sebelumnya, kami mengapresiasi proses ini. Ini adalah tahapan yang dalam mengapresiasi dan beberapa kewenangan yang harus dijalankan. Dan tentu kami sebagai pendampu, kami mengikuti perkembangan ini, dan kami juga akan memikirkan hal-hal terkait dengan
2: mantan pimpinan DPRD Belu tersebut. Pemelis Pematan bersama tim juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu, termasuk penyedia jasa catering lainnya. Pengamanan dokumen, buku rekening, laptop hingga komputer menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri hubungan antara dokumen administrasi, transaksi dan pelaksanaan belanja yang menjadi objek penyidikan.
1: Setelah kami melakukan penggeledahan hari ini, mulai besok kami sudah jadwalkan penyelesaian saksi sampai selesai saksinya, termasuk penyedia dan seluruh pihak yang terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Belu di tahun 2021 sampai 2023. Untuk hari besok juga ada dapat saksi hari Senin itu ada 9 yang dipanggil, tapi dia sudah meninggal. Kemudian hari Selasa kami dapatkan juga semua saksi. Walaupun sedang mungkin ada dengan tadi kegiatan penggeledahan, ada saksi tambahan yang nanti kami jadwalkan di minggu depan. Termasuk juga pimpinan DPRD Belu, termasuk juga pimpinan DPRD Belu itu dijadwalkan di hari Rabu.
2: Di akhir penyampaian, Cornelis Pematan menerangkan bahwa serangkaian penggeledahan yang dilakukan ke jari Belu belum menjadi akhir dari proses penyidikan. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari tahapan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan sebelum penyidik menentukan arah lebih lanjut dalam perkara tersebut. Penyidik juga dalam waktu dekat masih akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi yang telah dijadwalkan. Demikian laporan mendalam edisi minggu ini. Saya Iki Arojo mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Penambangan emas secara ilegal di wilayah desa Nuai Toko, Kecamatan Miomampo Barat, Kabupaten BTU, melibatkan WNA Cina dan merusak lingkungan. 10 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten BTU tahun 2026 menjalani

Kursi dikenal sejak Mesir kuno dan telah tersebar luas di dunia barat sejak zaman Yunani dan Romawi. Mereka umum digunakan di Tiongkok sejak abad ke-12 dan digunakan oleh suku Aztec. Di Afrika, kursi tidak digunakan sebelum diperkenalkan oleh orang Eropa. Contoh, kursi yang masih ada di Eropa abad pertengahan seringkali merupakan karya hiasan yang dikaitkan dengan keluarga, kerajaan, dan bangsawan. Selama Renaissance, kursi menjadi lebih umum digunakan. Desainnya mencerminkan perubahan kostum dan perabotan pada periode tersebut. Desain khas dikembangkan di Perancis dan Inggris, dan di zaman modern, variasi desain dan bahan kursi telah meningkat pesat. Para arkeolog telah menemukan bukti penggunaannya sejak dinasti kedua Mesir dan periode dinasti awal. Contoh penggambaran kursi atau mungkin lebih tepatnya tahta pada dinasti kedua ditunjukkan pada patung Fir'aun Ninechur. Abad ke-20 menyaksikan peningkatan penggunaan teknologi dalam konstruksi kursi seperti kursi lipat yang seluruhnya terbuat dari logam, kursi berkaki logam, kursi tidur, kursi plastik cetakan dan kursi ergonomis, kursi recliner atau kursi santai, kursi kupu-kupu, kursi beanbag, kursi telur atau pot, kursi kayu lapis dan laminasi, dan

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Saya Monica Lanway akan terus menemani Anda dalam program Alor pagi ini di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Tetap semangat selalu untuk masyarakat Kabupaten Alor dan juga masyarakat Kabupaten Alor, anak-anak Alor yang lagi di rantauan, semangat selalu untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri dengan baik di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan, minum air putih, ngopi atau ngeteh ya sebelum beraktivitas. Oke, di pagi hari ini selain lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, kami juga hadirkan beberapa informasi di pagi hari ini untuk Anda. Informasi pertama, pendengar, 4 siswa UPTD SMP Negeri Manetwati mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keikutsertaan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi UPTD SMP Negeri Manetwati dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra. Mereka yang mewakili sekolah tersebut yaitu Givernia Atamas sebagai solo putri kelas perwakilan dari kelas 7, Handal Robinson Manilang solo putra perwakilan kelas 7, serta Friendlies Elias Padamani kelas 8 dan Gitro Disletma kelas 7 yang mengikuti lomba puisi. Pendengar, ini yang disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri Manetwati Octavianus Senmai STH kepada rri.go.id. Octavianus juga mengatakan para siswa telah mempersiapkan diri selama kurang lebih 2 minggu sebelum mengikuti perlombaan. Dan ia juga mengatakan keikutsertaan siswa tidak hanya bertujuan untuk mengikuti perlombaan, tetapi juga memberikan pengalaman sekaligus ruang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan kepercayaan diri. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Alor pagi ini.
2: Alor.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Berikut satu informasi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih terkait dengan Festival Lomba Seni dan Sastra di tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara yang menjadi wadah bagi pelajar untuk menggali dan mengembangkan minat serta bakat di bidang seni dan sastra. Kegiatan tersebut berlangsung di SMP Kristen 4 Kalabahi pada Jumat 18 September 2026 dan diikuti 7 satuan pendidikan di Kecamatan Alor Tengah Utara. Seleksi dilaksanakan selama 1 hari mulai pukul 8.00 hingga selesai. Kepada rri.co.id, Senin 21 September 2026, Kepala SMP Kristen 4 Kalabahi Antipas M. Adisa SPD selaku tuan rumah kegiatan mengatakan sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi, terdiri atas 14 peserta kategori solo dan 14 peserta kategori puisi. Peserta merupakan perwakilan terbaik dari masing-masing sekolah setelah sebelumnya mengikuti seleksi di tingkat satuan pendidikan. 7 sekolah yang terlibat yaitu UPTD SMP Negeri Manetwati, UPTD SMP Negeri Mainang, UPTD SMP Negeri Kafak BK, UPTD SMP Negeri Ateng Melang, UPTD SMP Negeri Likuatang, UPTD SMP Negeri Takalelang, dan SMP Kristen 4 Kalabahi. Seleksi tingkat kecamatan ini dilakukan untuk menentukan peserta terbaik yang mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kabupaten Alor. Ia juga menjelaskan juri dalam perlombaan ini berasal dari guru-guru yang memiliki kompetensi pada bidang yang dilombakan. Berikut informasi lainnya datang dari Atambua. Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dukungan 4 miliar rupiah untuk sektor kesehatan dan 2 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah serta lingkungan. Informasi dilansir dari rri.co.id pada 21 September 2026 dari akun Facebook terverifikasi Gubernur NTT Milky Lakalena. Total anggaran sebesar 6 miliar rupiah tersebut diperoleh berkat sabetan dua penghargaan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dianugerahi penghargaan terbaik satu akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan terbaik satu pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Dalam postingan dimaksud, Gubernur Milky Lakalena menjelaskan tentang kedua apresiasi dimaksud yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri. Hal ini menurutnya menjadi bukti kerja nyata yang telah dilakukan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah berjenjang.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor, pagi ini.

kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kondisi gelombang laut menjadi pertimbangan awak kapal kayu dalam menjalankan pelayaran di wilayah perairan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ketika kondisi laut berubah, keputusan untuk melanjutkan perjalanan disesuaikan dengan situasi yang dihadapi laut. Nakoda kapal Citra Webang Adam mengatakan awak kapal tidak memaksakan perjalanan ketika gelombang terlalu kencang. Kapal akan mencari lokasi yang lebih nyaman sebelum kembali melanjutkan pelayaran. Menurut Adam, pengalaman menghadapi kondisi gelombang menjadi bagian dari tugasnya sebagai nahkoda. Namun kondisi laut tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selama perjalanan. Informasi lainnya, pendengar, dari Jakarta dikabarkan pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan dari udara hingga darat dilakukan untuk memadamkan api.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta.